0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Indonesia. Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
2: Nani?
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu limut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum? Buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru. Penyiarnya lucu, penyiarnya aneh. Siapa dia? Suara seru.
0: Pagi-pagi,

0: Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Oh, gila, ini orang tua gue rasa masih terlalu semangat untuk nganterin anaknya sekolah ya.
1: Karena
0: Banyumanik macet, Pak, kacau. Macet loh.
1: Maaf. Kapan enggaknya gue tanya.
0: Biasanya tuh enggak sepadet ini, biasanya enggak semacet ini juga. Ini hari ini tuh Banyumanik, buset.
1: Karena
0: gue keluar gang dari rumah aja, berhenti. Berhenti, makanya gue bilang macet.
1: Berarti lo keluarnya di mie ayam padi itu bukan yang di
0: ujung? Enggak, yang di sana, yang deket Superindo.
1: Oh iya, kan sekolah ada dua ya, apa tiga ya deket situ? Ada tiga deket situ. Ya lo beruntung bisa nyampe sini.
0: Maksud anda bisa orang jadi sekolah, saya nyampenya besok ya?
1: Sekolah satu aja macetnya kadang sampai kemana-mana. Ini sekolah tiga, lo bisa nyampe di sini itu udah bagus, Pak.
0: Kacau lah, udahlah. Terans-terans saya, bunda, nggak usah terlalu semangat nganterin anaknya sekolah.
1: Bukan terlalu semangat, emang kewajiban.
0: Biar mereka berangkat sendiri aja. Biarlah mereka mandiri.
1: Gue sampaikan akhirnya pagi ini bisa berangkat semuanya lebih cepat.
0: Alhamdulillah. Berangkat jam berapa lu dari rumah berarti?
1: Enggak, bukan gue. Jadi anak-anak bisa disiapkan lebih cepat.
0: Terus?
1: Ya berangkat tetap istri gue yang nganterin kan.
0: Oh.
1: Jadi mereka semua berangkat lebih cepat. Bahkan istri gue pun gue push untuk ayo lebih cepat, lebih cepat.
0: Bagus.
1: Soalnya kan gue udah kebiasa bangun pagi ya. Jadi ya mau gak mau gue bangun sendirian di rumah.
0: Masa gue bangun sendirian, enak aja. Udah gue yang nyari duit, gue yang nganterin jalan, gue yang liburan ke Bali. Gue juga mikirin kalian bertiga tinggal good morning, good night. Abis itu selesai hidupnya. Tidak bisa kawan.
1: Morning I love you, good night I love you.
0: Kok masih pakai I love you?
1: Masih dong. Masih wajib.
0: Oh wajib.
1: Gue bahkan anak-anak itu bangun tidur peluk gitu. Yang kayak gitu-gitu.
0: Iya.
1: Dibiasakan affection begitu.
0: Gue pikir seiring berjalannya rumah tangga itu love udah kayak
1: Oh, sama anak sama istri?
0: Sama istri dong.
1: Oh sama istri lah. Bangun.
0: Pagi ini suara seru. Wisnu Wiratmaja sahabat suara.
1: Rian Dinata, stay tune.

0: 92 FM suara suara warga Indonesia. Tapi untungnya di satu sisi gue juga seneng lah ngelihatnya, berarti memang anak-anak zaman sekarang sekolah tuh emang seniat itu, Pak. Dibela-belain.
1: Ais. Nah, kan tadi lu minta pindah ke kamera ke sini. Ais. Tak jambak ginjal mulu. Lu pernah enggak ginjal lu jambak ke orang? Mau masuk lewat mana? Terserah.
0: Lewat dari mulut ke pajakan, prosesnya berarti lama. Tapi kalau lewat yang satu lagi, cepet sih. Tapi kan
1: ada entry sama exit, udah dua doang pilih. Gimana?
0: Seneng aja ngelihatnya, berarti memang pendidikan masih dianggap cukup penting lah sama zaman sekarang.
1: Dari dulu yang bikin pendidikan gak penting itu sebenarnya anak-anak itu sendiri.
0: Ponakan gue tadi pagi gue juga. Jadi sekarang di rumah gue yuk, posisinya satu rumah, siap-siap tuh semua bareng-bareng.
1: Oh, lagi di rumah.
0: Maksudnya lagi di
1: ponakan,
0: rumah.
1: Ponakan lu lagi di rumah.
0: Emang biasanya di rumah, emang di mana?
1: Kan biasanya di rumahnya yang di itu.
0: Enggak, itu biasanya weekend. Jangan so tau lu sama keluarga gue.
1: Ya gue juga gak mau tahu.
0: Ya jangan asal nembak ada.
1: Ya kan lu sendiri yang bilang, jatuhnya ponakan gue lagi di rumah.
0: Iya.
1: Berarti kalau lagi di rumah, biasanya kan tidak di rumah.
0: Enggak.
1: Biasanya berarti sudah di rumah. Sudah di rumah. Berarti di rumah terus ini?
0: Di rumah terus.
1: Oke,
0: masa lanjut. Masa jadi geladangan.
1: Lanjut.
0: Biasanya kan emang di rumah terus. Nah, tadi mau cerita apa?
1: Ponakan lo?
0: Oh iya.
1: Mau berhenti sekolah?
0: Bukan.
1: Oh bukan. Sekolah aja belum.
0: Sekolah baru 2 hari. Baru juga masuk SD 2 hari. Udahlah, om itu aku mau berhenti sekolah.
1: Udah homesick.
0: Kenapa? Sekolahnya lo tahu gak jaraknya berapa meter?
1: Ini sekolah yang deket rumahnya kayak gitu.
0: Iya. Orang sekolah gak ada 100 meter. Masa minta berhenti?
1: Tapi kadang itu kali yang bikin jadi bosen itu.
0: Karena lingkungannya yang...
1: Karena terlalu dekat. Iya. Karena terlalu dekat jadi kayak kurang kerasa berangkat. Iya benar.
0: Muternya dulu kalau gitu nih lewat Ungaran.
1: Nah, iya benar. Akhirnya kan Baim kan begitu. Jadi dibawa putar dulu dia. Karena kan dia ngantar abangnya dulu. Karena kalau dia langsung berangkat itu rasanya boring.
0: Bosen ya.
1: Iya.
0: Udah gitu di sekolah datangnya rasanya kayak kepagian, belum
1: iya.
0: Ada teman-temannya.
1: Maksudnya effort lu kan ada tuh, bangun pagi. Effort lu bangun pagi, terus juga abis itu ya siap-siap apalah ya, semuanya, ya. Terus begitu berangkat udah nyampe. Kan rasanya kayak gitu. Nah, itu kenapa akhirnya kalau anak gue tuh yang kecil, ya udah jadi dia muter dulu nganterin abangnya. Walaupun sekolahnya paling dekat, tapi dia muter nganterin abang. Jadi kelihatan kayak oh, bangun pagi itu effort gue adalah buat nganterin abang gue dulu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Sepanjang jalan nanti bisa ngobrol. Udahlah, enggak usah cepet-cepet datang ke sekolah ya kan, ngapain anterin abang aja dulu. Ngeng, kita anterin abang ya, Bab ya. Ayo, ngeng, nyampe nih sekolah abang. Dadah, abang, ngeng. Dah, waktunya anterin Baim ya, Bab. Iya, set, nyampe sekolah. Nih, dadah Babab, sap. Abis itu misi nelpon. Babab, ini Baim gak dibawain bekal.
1: Babab
0: ketinggalan.
1: Maaf, ini Baim gak sekolah. Lah, tadi saya udah anter, Miss. Udah bukan Miss, Ustazah.
0: Oh iya.
1: Terus Ustazah saya udah anter sampai depan sekolah. Wah, itu dia. Harusnya sampai dalam.
0: Cabut. Mau masih TK udah cabut.
1: Cabut juga kemana? Pulang ke rumah.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin. Ini suara.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Aduh seru banget nih pagi ini di live TikTok nih sahabat suara, silahkan join ya.
1: Iya.
0: Isuara.smg. Kita lagi ngecekin salah satu sahabat suara yang nonton juga. Karena susah dikasih taunya nih masalah percintaan.
1: Bisa-bisa pagi-pagi, ya Allah. Tapi emang kalau pagi itu kadang itu semuanya itu kepikir aja, Pak.
0: Apa tuh?
1: Kayak ada aja yang kepikir pagi-pagi. Wah iya, kayak gue nih setiap pagi selalu kepikir, ah iya gue pagi ini, gue hari ini mau masukin sepeda ke bengkel.
0: Gue kok jarang ya mikir kayak gitu ya?
1: Karena itu tuh kalau buat gue ya, pada saat pagi itu pikiran tuh bener-bener lagi tenang. Jadi belum banyak keisi. Jadi semuanya kepikir.
0: Kok nggak bisa?
1: Baru ingat. Gitu? Kalau gue begitu.
0: Gue malah ngerasa tuh memang sehari-hari gue tuh jarang mikir yo.
1: Nah itu dia. Itu masalah sih Pak.
0: Jadi gue nggak tahu ya ini tuh terjadi sejak kapan. Tapi gue ngerasa memang sehari-hari kayaknya gue tuh jarang mikirin sesuatu yang kayak ah gue abis ini mau ngapain, gue abis ini mau ini ah, gue
1: yeah,
0: abis ini mau itu ah, kayaknya enggak kayak gitu.
1: Kalau yang kayak begitu juga enggak, cuma
0: kepala gue enggak ada to do list.
1: Gue ada yang mau gue lakuin udah lama, terus lupa kayak masukin sepeda ke bengkel, lupa udah dari kapan. Ah ya udah deh nanti deh, udah agak siangan atau aduh ya udah panas lagi, udah males.
0: Namanya juga siang ya pasti panas dong.
1: Nah iya itu dia kan ada siang yang adem kalau pas lagi hujan. Cuman kalau kayak gitu kan aduh hujan lagi.
0: Semarang tuh lagi kena musim namanya, gue kemarin baca ini kan, nama musimnya lucu banget yuk. Jadi nama musimnya Semarang itu lagi kena musim bediding.
1: Bediding.
0: Iya namanya tuh bediding. Bediding itu adalah kondisi di mana ketika sebuah daerah itu pagi terasa dingin, malam terasa dingin, tapi siang ke sorenya terasa sangat terik dan panas. Itu nama kondisinya bediding.
1: Itu bahasa?
0: Nggak tahu, kayaknya Indonesia deh. Coba itu, baku itu.
1: Untuk di Semarang atau untuk di Indonesia?
0: Indonesia.
1: Ah iya.
0: Iya.
1: Musim bediding.
0: Iya.
1: Kok nggak? Nggak itu banget ya. Musim kemarau, gitu kan ya. Musim kemarau.
0: Masa
1: kemarau.
0: Nama musim aja harus gagal.
1: Musim kemarau. Musim bediding.
0: Kayak dampaknya kecil ya. Ya elah, musim bediding lagi. Nggak apa-apa kali orang bediding kecuali bedodong.
1: Wih itu gede tuh. Kerasa tuh.
0: Kalau bedodong efeknya gede tuh.
1: Makanya kalau yang itu kerasa yang kayak begitu.
0: Apa coba gitu dong.
1: Oh iya, gue mau ngerjain ini, iya lupa.
0: Nggak ada, gue nggak ada kepikiran kayak gitu sehari-hari.
1: Kayak ini, gue tuh rencana mau itu mau bikin paspor gue kan hilang.
0: Is kemarin habis dari Bali, sekarang udah kepikiran bikin paspor.
1: Karena paspor gue
0: emang lagi ngelapin duit ya yuk ya. Kok cepet banget duit ini mesti habis nih kayaknya.
1: Gue cuma bikin paspor, bukan mau kabur. Karena paspor gue tuh hilang.
0: Gue juga nggak punya paspor, nggak kepikiran buat harus bikin paspor nih.
1: Soalnya kan gue rencana tahun ini mau med check.
0: Di?
1: Rencananya sih Penang.
0: Penang. Temen gue A1 banget. Rencana.
1: Diajakin kakak gue Pak.
0: Liburan di Bali.
1: Bukan gue sendiri.
0: Abis liburan, aduh lelah nih badan apa-apa gimana ya. Med check deh di Penang.
1: Kakak gue yang ngajak.
0: Medical check up bisa ketemu Upin Ipin sama Togala.
1: Upin Ipin.
0: Goks. Temen gue satu ini goks.
1: Tiba-tiba begitu masuk ruang tunggu, Kak Ros. Lagi nganter siapa? Nganter opa. Oh ini ada yang WA. Tiba-tiba
0: apa tuh?
1: Ada yang WA.
0: Bilang apa dia?
1: Kalau di Jepara. Kalau di Jepara, bediding tuh saat di tepi tempat yang tinggi, rasa takut saat melihat ke bawah disebut bediding.
0: Merinding.
1: Tapi itu ada M-nya, itu ada M-nya.
0: Be, jatuhnya
1: bediding. Mas Bud. Itu bediding.
0: Kalau di sini kita bilangnya dredeg. Pating dredeg. Ngewel.
1: Iya, ngewel.
0: Tapi kalau ngewel sih jarang digunakan gara-gara kita lagi berada di satu ketinggian terus ngelihat ke bawah gitu tuh. Kita ngomongnya enggak ngewel.
1: Ngewel juga. Dengkul ngewel.
0: Ngewel itu malu nanti kalau gue ceritainnya.
1: Itu dia. Sama wah kakak, gue sih makanya sama kakak gue iyain aja dulu semuanya. Limp Bizkit yang ke Malaysia.
0: Sekalian.
1: Lu mau nonton Limp Bizkit di Malaysia enggak?
0: Habis mecek nonton Limp Bizkit. Gue bilang kok bisa
1: dibayarin nggak? Oh dibayarin berangkat. Kalau nggak ya ngapain gue berangkat ke situ?
0: Abis nonton Limp Bizkit, ini kan Limp Bizkit deketan nih sama F1 Singapura.
1: Nggak balik-balik dong. Nggak, jadi gini, gue mecek dulu. Kalau hasilnya oke, nonton Limp Bizkit.
0: Kalau nggak oke, ya pulang.
1: Bed rest.
0: Pengobatan alternatif aja. Sama Pak Haji.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue

0: sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
3: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
2: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
3: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
4: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
5: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Off of the ground. They love the ground.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Ini ngomongin soal bediding ya, di TikTok tadi kita lagi ngomongin soal bediding. Plus Dieng suhu rata-ratanya kemarin dapat kabar itu di 16 derajat yo.
1: 16 derajat.
0: Jadi kita pergi kemanapun itu rasanya kayak bawa AC kemana-mana.
1: Iya.
0: AC 2 PK.
1: AC-nya?
0: Kan saya nyambung tuh. Saya ngomongnya nyambung. AC 2 PK. Saya ngomongnya nyambung loh, Pak.
1: Maaf.
0: Bapak pikirannya kemana?
1: Maaf.
0: Bapak pikirnya PK ini ya film India ya?
1: Iya.
0: Ada tuh film India judulnya iya. PK. PK, bacanya PK.
1: Gerat dong.
0: Aduh.
1: 16 derajat sih.
0: Iya.
1: Dan 16 derajat itu katanya itu siang hari. Ya at least mungkin
0: suhu rata-rata lah.
1: Iya, enggak nyampe jam 12 jam 1 enggak mungkin juga 16 derajat ya.
0: Mungkin aja kalau di Dieng, Pak.
1: Kalau di tropis kayaknya itu agak berat. Mungkin kalau di rata-rata dari pagi ya kan ya, dari subuh mungkin nanti jatuhnya rata-rata 16. Tapi mungkin kalau pas siang agak naik sedikit dari 16 karena kan mau
0: 17 lah, 17.
1: Ya 17. 20 22 masih oke lah itu.
0: Itu sejuk sih enak.
1: Makanya itu. Terus gue aja Pak, yang paling dingin waktu itu yang gue pernah ke Dieng itu dapat 98 derajat aja. Tulang gue rasanya udah sakit-sakit di situ. Wah, kebayang loh.
0: Itu gue yakin kalau gue itu, makanya kenapa gue enggak pernah wisata ke daerah dingin yang lama-lama yuk. Kalau ada waktu terus diajakin ke Dieng ya.
1: Iya.
0: 3 hari aja. Hari kedua hidung gue berdarah itu, yakin gue.
1: Jadi yang waktu gue cerita itu kan, yang gue ke Dieng itu kan 2 hari. Kita ide banget 2 hari. Hari pertama semuanya udah kedinginan. Ingat banget gue tuh hari pertama itu yang 9 atau 8 derajat itulah. Semuanya tuh kayak, aduh kita masih sehari lagi ya di sini.
2: Udah kaldu.
1: Dingin banget. Selimut, selimut aja itu untung kita bawa selimut juga dari Semarang.
0: Oh,
1: bawa kaos kaki, bawa selimut semuanya. Itu udah dipakai dan itu masih dingin. Terus pagi, kan malam-malam pertamanya itu di situ, besok paginya bangun subuh itu semuanya itu kayak ngelamun, kayak kita masih sehari lagi ya di sini ya. Iya, kita masih sehari lagi.
0: Kita mau ngapain? Kayaknya kita mau diawetin dan di sini kayak Kapten Amerika.
1: Sumpah.
0: Pantesan orang dia yang panjang umur ya.
1: Sumpah.
0: Dingin-dingin
1: parah.
0: Begitu, kan? Bakteri iya. Susah hidup.
1: Iya. Ya, terus kan? Juga awet muda.
0: Awet muda karena kena dingin juga.
1: Dimumiin, mumified.
0: Asli, ternyata selama ini Kapten Amerika tuh di Dieng.
1: Ternyata Kapten Amerika orang Dieng.
0: Gue yakin pasti bisa tuh kalau kita mau bikin eksperimen-eksperimen kayak gitu di Dieng, bisa di itu. Bener deh.
1: Serangan zombie tidak mungkin terjadi di Dieng.
0: Karena virus gak bakal hidup di Dieng tuh, gak bakal. Jadi kita tahu kemana kita kalau seandainya tiba-tiba ada zombie apocalypse. Tempat pertama adalah Dieng.
1: Betul-betul. Dieng atau juga Batu, yeah. Di Malang.
0: Yeah.
1: Atau juga mana lagi ya? Yang dingin-dingin gitu ya. Oh, kalau di Sumatera Barat ada Alahan Panjang.
0: Alahan Panjang.
1: Alahan Panjang.
0: Alahan Panjang.
1: Alahan, tempat apa? Alahan Panjang itu saking dingin ya. Dia apa? Di atas gunung. Gitu. Jadi ada danaunya gitu.
0: Di bukitnya ada danau.
1: Yep. Saking dinginnya dulu itu, yang zamannya COVID, Uniqlo itu mereka punya campaign buat winter. Baju-baju dingin apa semua gitu. Yang awalnya Uniqlo Indonesia tuh mau shootnya di luar, akhirnya pindah ke Alahan Panjang karena saking dinginnya di situ.
0: Tapi tuh kayaknya nama jarang-jarang ini ya, jarang kedenger ya, Alahan Panjang.
1: Alahan Panjang.
0: Jadi memang tempatnya sebagus itu yuk.
1: Iya, jadi di situ tuh ada 2 danau. Ada danau kembar. Jadi itu kepisah sama bukit.
0: Toba Tobi.
1: Danau atas danau bawah. Ini.
0: Masa gitu doang.
1: Beneran.
0: Nih, up and down.
1: Danau atas, danau bawah. Faktanya danau bawah itu ada di atas, danau atas itu adanya di bawah.
0: Kenapa begitu?
1: Gue juga gak tahu. Jadi itu dari awalnya itu dari ada danau atas, danau bawah itu karena ngelihat pas mau masuk ke Alahan Panjang itu orang bakal ngelihat ada 2 danau. Jejeran. Oh, yang ini lebih tinggi, danau atas, danau bawah. Ternyata pada saat udah nyampe situ kebalik. Yang danau bawah itu ternyata itu yang lebih tinggi posisinya.
0: Kok aneh sih?
1: Itu dia.
0: Emang alam kita mah terlalu ini tahu sahabat suara. indah iya. Sebenarnya alam.
1: Sumpah, kita tuh indah. Di situ tuh
0: pada alam panjang tuh di Sumatera mana?
1: Sumatera Barat.
0: Sumatera Barat.
1: Pada saat lo datang itu ngelihat ada dua danau jejeran, cuman kepisah sama perbukitan gitu doang.
0: Kalau mau ke alam panjang dari Semarang berapa jam? Berapa hari?
1: Naik apa?
0: Naik mobil. Tiga.
1: Dua hari lah cukup lah.
0: Dua hari ya?
1: Iya.
0: Es mending aku mengkeret neng Dieng sih. Sama-sama dingin ini. Gue juga belum pernah ke Dieng. Kayaknya lebih enak ke Dieng makan kentang daripada OTW ke Alahan Panjang.
1: Makanya gue sekali ke situ sama keluarga semuanya. Jadi pas waktu itu di situ itu emang dingin banget sih di situ sih.
0: Sampai minus-minus kayak di Dieng juga.
1: Iya. Saking dinginnya dulu tuh gue kan tidak persiapan. Udah dikasih tahu bawa jaket yang tebal.
0: Berarti itu bawa namanya selimut. Bukan tidak persiapan, Pak. Memang Bapak ngeyel. Itu enggak. Namanya ngeyel.
1: Iya, gue
0: udah dikasih tahu.
1: Udah dikasih tahu. Maksudnya itu gue cuman ayo udah gue bawa jaket satu aja yang agak tebal. Nah, karena adanya ngeyel. Cuman itu. Adanya cuman
0: pinjem
1: itu.
0: Pinjem dong.
1: Pinjem siapa? Semua orang udah everyone for themselves dong kayak gitu.
0: Suruh mereka patungan.
1: Terus akhirnya malam saking dinginnya gue tidur selimutnya pakai apa?
0: Pakai apa?
1: Pakai karpet. Pagi-pagi bangun beleduk.
0: Pagi-pagi bangun badannya ngeres semua berdebu. Aduh berdebu. Baru kali ini saya tidur kok badannya bangun-bangun berdebu ya. Ada apa?
1: Berdebu parah banget itu di situ. Karpetnya tuh karpet yang tebel itu lagi.
0: Mandinya udah nggak bisa pakai sabun, divakum.
1: Pak sumpah. Mandi di situ itu siksaan sih kata gue sih.
0: Mereka nggak nyediain air panas?
1: Ya ada, cuman gue kan iseng mau nyoba sedingin apa sih.
0: Lagi. Itulah dampak kita pergi terlalu dingin di tempat tertentu.
1: Parah.
0: Otak nggak iya bisa jalan.
1: Otak lo nge-freeze betul. Otak lo nge-freeze.

0: kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
1: Hah? Enggak kok. Ini loh, woy, udah mau mulai.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita masuk ke Woi sambil update-update berita dulu. Dan ada fun fact tentang pemain Piala Dunia yang kemarin gue dapet infonya valid A1, yuk. Bapak tahu Erling Haaland dong?
1: Iya.
0: Ya kan? Dia kan salah satu pemain yang badannya gede, gondrong, dan selalu dikucir.
1: Iya.
0: Ya kan? Kalau di pemain-pemain lain, misalnya kayak di era prime-nya Ronaldo, dia kan seringkali main itu sambil pakai pomade.
1: Iya.
0: Edgar Davis main bola sambil pakai kacamata.
1: Kacamata.
0: Zlatan Ibrahimovic dengan main bannya.
1: Iya.
0: Kalau lagi main. Nah, termasuk Erling Haaland salah satunya yang dia kalau main selalu kucir rambutnya.
1: Oke. Okay.
0: Terus gue kemarin kan penasaran, kok bisa ya kucir rambutnya Haaland itu sekuat itu? Dan gue kemarin dapat info, Pak, itu kucir rambut apaan? Gue tahu brandnya.
1: Itu bukan pakai kawat ya?
0: Otot kawat. Balung besi.
1: Yang buat itu, yang buat kayak kabel tis gitu.
0: Enggak. Dan FYI, kunci rambut yang dipakai Haaland itu
1: belinya di Strawberry.
0: Enggak dong. Oh, enggak. Di Naughty.
1: Naughty.
0: Belinya di Naughty. Itu kunci rambut bukan sembarang kunci rambut, yuk. Jadi yang dia pakai itu ada nama brand kunci rambutnya adalah correct me if I'm wrong ya, sahabat suara. Gue nggak tahu cara bacanya gimana, tapi nama brandnya adalah Kneki, KKNEKKI.
1: Ya, okay.
0: KKNEKKI itu sahabat suara bisa cari itu di situ. Nah, itu ikat rambutnya bukan ikat rambut sembarangan. Ikat rambut ini dibikin di Korea Selatan, yuk. Dari tahun 1987.
1: Oke. Okay.
0: Dan ciri khasnya adalah Kneki itu punya anyaman khas yang nyaman waktu dipakai. Dan okay, sampai saat ini teknik anyamannya ini menggunakan lebih daripada 60 helai benang. Ini yang bikin kunci rambutnya Haaland jadi lebih elastis, lembut, dan tetap awet dipakai setiap hari. Menariknya, brand yang mulai berdiri di Korsel ini sekarang itu ada di bawah grup Bondep. Itu semacam grup kalau di Indo kayak MAP.
1: Tapi Bondep.
0: Itu memang asli dari Norway.
1: Oh iya.
0: Dan ngebikin Kneki memadukan warisan produksi Korea dengan desain minimalis Skandinavia. Yeah. Akhirnya brand ini tetap mempertahankan produksinya dengan mesin rajut klasik dari era 1960-an yang awalnya dipakai buat bikin pita pelapis furnitur. Makanya dia kuat banget, Pak.
1: Yeah.
0: Fun fact-nya lagi, ternyata Haaland itu bukan
1: makanya
0: cuma
1: weak.
0: Bukan. Ternyata Haaland itu bukan cuman sekedar make si kucir rambutnya itu.
1: BBA.
0: Dia bukan cuman BA. Dia pemegang saham di situ.
1: Gokil
0: gak tuh? Jadi Erling Haaland adalah salah satu investor Kneki lewat Bondep di tahun 2024. Berawal dari produk favorit yang sering dia pakai. Dan sementara itu, menurut CEO Bondep, masuknya Erling Haaland bertujuan untuk mempercepat ekspansi Kneki ke pasar Eropa dan dunia.
1: Lo bayangin coba. Lo bisa pakai, coba lo bayangin ya, lo pakai satu barang,
0: ya,
1: di mana lo suka sama barang ini,
0: ya,
1: saking sukanya lo sampai jadi investor ya.
0: Iya.
1: Coba satu barang yang lo suka banget pakai apa?
0: Yang gue suka banget,
1: ya,
0: dan gue pengen jadi investornya.
1: Enggak, yang lo suka banget pakai aja.
0: Gak ada
1: sepatu lagi. Sepatu kayak apa kayak?
0: Gue nggak pernah sesuka-suka banget gitu sama barang.
1: Aduh, ya udah berhenti di sini omong.
0: Ini gue sambil mikir soalnya. Yang suka banget gak ada, tapi kalau gue pengen punya sahamnya ada.
1: Ya kalau punya sahamnya banyak, gue juga banyak pengen punya saham macam-macam.
0: Bukan karena pengen kayanya ya, tapi karena memang gue suka barangnya.
1: Iya.
0: Cuma gue gak sesuka banget itu juga, tapi gue suka aja gitu barangnya.
1: Apa yang lo pengen jadi investornya
0: kalo
1: deh?
0: Kalau punya sahamnya di sini lucu kali ya.
1: Iya, lo pengen jadi punya sahamnya?
0: Ini sih lebih ke alat musik.
1: Apa kazu itu?
0: Itu seru sih. Yamaha.
1: Yang alat musik ya?
0: Iya, surprisingly Yamaha alat musik itu ya.
1: Bagus-bagus loh.
0: Mungkin bukan dipakai sama musisi-musisi yang populer gitu. Yang bangsa iya. kalau kita ngelihat anak band kan pakainya Roland, gitar Les Paul, atau terus beberapa hal-hal lain lagi. Tapi Yamaha tuh kayak sering banget dipakai sama orkestra.
1: Iya, oke.
0: Sama beberapa brand Yamaha lainnya yang bukan motor.
1: Sama brand Yamaha lain.
0: Lo tau nggak Yamaha itu produknya apa aja?
1: Ya, alat musik, speaker.
0: Motor.
1: Iya.
0: Kapal.
1: Yamaha punya kapal. Oh iya, mesin kapal ada.
0: Enggak
1: mesin
0: cuma
1: kapal,
0: gue tau
1: mesin kapal.
0: Kapalnya dia punya.
1: Oh, kapal ada.
0: Yah, kecil gitulah.
1: Kapal atau
0: speedboat? Mini boat.
1: Iya.
0: Boat Endora.
1: Ah. Iya, boat gitu, ya.
0: Sama speedboat dia juga punya.
1: Oke. Okay.
0: Sampai orang tuh bingung, Yamaha, lo itu produksi apa sih sebenarnya?
1: Yeah.
0: Ya, gue produksi. Lo tuh mesin alat musik produksi. Motor produksi, mesin produksi, kapal lo produksi. Lo tuh sebenarnya mau kemana arahnya? Terus dibales sama akunnya Yamaha kayak gini. Bukannya udah jelas ya, gue memproduksi sesuatu yang ngeluarin suara.
1: Iya juga.
0: Dibalas sama Yamaha gitu. Dih, lu cuman makanya kayak Yamaha, oke tuh gue punya sahamnya tuh.
1: So, kenapa lu pakai Scoopy?
0: Itu kan yang dibeliin orang tua.
1: Oh iya.
0: Gue nanti kalau punya duit sendiri, gue juga pengen belinya ini.
1: Fazio?
0: Enggak dong.
1: Biar bisa riding bareng Icat.
0: Ah, ngapain riding sama dia? Gak ada seru-serunya.
1: Gue apa ya? Yang gue pengen
0: barang kecil
1: yang gue suka. Kalau yang gue suka itu ada satu barang yang bisa dibilang hampir I cannot live with.
0: Apa?
1: Inhaler. Soalnya gue kan sinus ya, jadi kalau malam itu sering banget tiba-tiba hidung gue mampet.
0: Lo mau punya saham di Fresh Care?
1: Jadi di kamar gue tuh inhaler itu ada 3 atau 4 itu yang nyecernya di mana-mana. Bahkan di rumah.
0: Lo nanti bikin ini anggaplah lo punya saham di situ ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan ternyata lo sepopuler Halan.
1: Iya. Yeah.
0: Karena Halan punya brand Kneiki edisi Halan.
1: Oke. Okay.
0: Kneiki Halan Edition. Dan okay, itu harganya memang lebih mahal plus warnanya ya karena dia Manchester City ya.
1: Iya. Yeah.
0: Warnanya warna Manchester biru, City, yeah, biru-biru Manchester City gitu. Apa ya birunya Manchester City itu apa ya? Biru muda lah.
1: Biru langit.
0: Biru Etihad.
1: Biru City.
0: itu lebih pas.
1: Jangan suruh kita pilih warna. Iya, kayak gitu. Inhaler, kalau gue pengen kayak gitu.
0: Nanti bikin Fresh Care edisi Rio.
1: Enggak, fix inhaler.
0: Fix inhaler bukan, edisi Rio. Aroma-aroma yang begitu disedot, tenang.
1: Cuman gue pikirnya satu, Pak.
0: Calming and giggling. Jadi begitu disedot sing. Gitu yuk.
1: Nyengir.
0: Lo coba bikin aromanya kayak gitu deh yuk. Gimana ya caranya?
1: Itu. Cuman kan kalau Halen kan dia pakainya pada saat misalnya dia tanding kemana atau jalan apa, rambutnya dikuncir pakai si kuncirnya itu kan. Masa kalau gue kemana-mana itu nyolok satu, nyolok satu.
0: Ya gak harus kayak gitu juga dong.
1: Terus apa?
0: Kalau misalkan gue punya jadi apa namanya saham di Yamaha juga, masa gue kemana-mana niup suling kan gak juga dong?
1: Enggak akan banyak.
0: Pianika?
1: Iya. Makanya kan banyak yang kayak begitu. Coba deh, sahabat suara, coba dipikir-pikir. Kalau misalnya dari ini ada satu barang yang kamu suka banget, kamu pakai saking sukanya, kayak gue harusnya udah jadi hitungannya gue udah jadi investor sih di sini sih gitu.
0: Kalau makanan gue mungkin banyak. Salah satunya Kudama gitu. Harusnya gue udah bangkit jadi brand ambassador Kudama, tau gak sih sahabat suara? Siapa orang yang ketemu gue gak gue promoin Kudama? Semua kena.
1: Makanya coba, coba dipikir banget, dipikir banget, ada gak satu barang yang saking banget kamu suka pakainya ini, kamu berpikir kayak, gue mau invest, gue jadi BA nya nih, gue udah bisa, gue hafal banget ini produk, knowledge nya itu semua udah tahu banget. Coba kasih tahu kita 0811 2700 902, atau juga bisa di live TikTok kita di iswara.smg.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Kamu tahu nggak di negara mana Piala Dunia

0: dari Wings Food.
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.

0: pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Barang kecil lagi yang kayaknya sepele ya, tapi gue suka makainya. Oh, jaket pak. Jaket gini-gini nih, suka nih gue nih.
1: Sweater gitu.
0: Jaket.
1: Sweater jaket.
0: Jaket. Menurut
1: gue gak ngeliat.
0: Ini loh yang gue pakai. Kan resletingnya di atas, masa agak kelihatan.
1: Resletingnya di bawah?
0: Iya, itu celana kalau resletingnya di bawah.
1: Jaket ya.
0: Jaket, jaket. Gue gak tahu kenapa masih pengen banget nyiptain satu jaket yang memang suitable untuk kita pakai di Semarang daily. Jaket-jaket kayak gini dipakai di Semarang itu, ini kan bahannya kalau gue gak salah itu apa ya, baby terry atau apalah itu. Ini kan kalau pagi dipakai masih oke, masih enak. Tapi begitu siang kalau kita harus keluar pakai jaket kayak gini, ini sebenarnya tuh sumuk, gerah.
1: Ya.
0: Nah, gue tuh pengen bisa nyiptain jaket yang modelnya kayak gini, ada zipper tapi tetap ada apa namanya kapuconnya.
1: Iya.
0: Tapi bahannya yang cocok untuk cuaca Semarang dari pagi sampai sore lah minimal. Malam nanti kita udah beda lagi jaketnya.
1: Kalau anakku tuh ada jaket anti UV, itu cocok nggak di Semarang itu?
0: Nah, gue nggak suka bahan yang kayak gitu.
1: Bahannya gimana?
0: Bahannya yang anti UV itu kan, dia kan kayak parasut-parasut dan stretchy begitu.
1: Iya.
0: Enggak, gue pengennya tetap looks-nya tuh looks fashionable, bukan looks sporty.
1: R&D lah.
0: Itu dia kan tadi gue bilang.
1: Kalau kayak gitu susah, dia bahannya soalnya dia pengennya kayak begitu.
0: Makanya gue mau kerja sama sama Yamaha. Itu loh fungsinya ke situ, bikin wear pack. Bikin wear pack edisi Semarang.
1: Pakai wear pack di Semarang. Jadi, kata gue sih mending lo sauna.
0: Jadi wear packnya tipis banget.
1: Wear pack tapi tipis ya. Itu lagi. Orang apa, sampai Uniqlo aja R&D-nya itu cuma dapatnya begitu. Mentoknya. Itu brand gede loh.
0: Itu karena mereka udah terlalu lama di dunia fashion. Yeah. Pak. Mereka coba ajak orang-orang kayak kita yang awam tentang fashion.
1: Yeah.
0: Dan mereka mencoba nyari tahu POV orang yang awam fashion, kebutuhan fashion itu sebenarnya kayak apa sih?
1: Iya. Yeah.
0: Siapa tahu jadi sesuatu yang baru. Sometimes the new innovation itu lahir
1: dari stay in English. Stay in English.
0: Diam. Kadang inovasi yang baru itu bisa jadi lahir dari orang yang bukan siapa-siapa.
1: Iya, betul.
0: Tidak harus lahir dari emang Einstein orang terkenal dulunya, kan enggak juga. Elon Musk emang dulu orang terkenal, enggak juga. Orang-orang biasa semua itu. Ya kan?
1: Pas lahir iya.
0: Iya.
1: Pas dia udah gede, dia kan jadi terkenal karena
0: teori yang dia temukan.
1: Iya.
0: Jadi baru berinovasi, baru dia terkenal.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya, betul-betul.
0: Uniqlo harus mengajak orang-orang tidak terkenal lainnya untuk mendapatkan inovasi-inovasi baru mungkin. Iya kan?
1: Gitu, kata gue sih lo maju pilkada sih pak.
0: Karena gue gak terkenal ya. Siapa tahu ada inovasi. Sebut ke inovasiku apa wae. Sap. Ais angel lagi mas. Ais lah. Ais ngapain. Ratembus.
1: Mengawang ini. Makanya apa. Iya benar juga sih. Karena kadang itu kayak kita memakai sesuatu, tapi pasti karena itu kan produknya universal, pasti bakal ada kayak wah iya, coba dibikin kayak begini, coba dibikin kayak begini. Ini tuh harusnya itu dibikinnya begini. Cuman ya itu jatuhnya itu balik lagi, itu barang terlalu apa ya, terlalu personal jadinya, dan juga mungkin yang kita pikirkan itu terlalu rumit sampai nggak ketemu cara untuk bikinnya itu seperti apa. Karena saking rumitnya. Kita sih mikirnya gampang. Dibikinnya itu yang kalau panas dia dingin, kalau dingin, dingin dia panas.
0: Ah, gimana coba? Jadi itu jaket ada termalnya. Tapi ayo gue dulu pas lagi sering-seringnya update-update berita teknologi begitu ya.
1: Iya.
0: Yeah. One day gue tuh ketemu berita soal UGM.
1: Oke.
0: Dan di situ jadi kayaknya UGM itu lagi ada lomba internal kayak produk innovation gitulah atau gimana gitu ya. Mereka bikin jaket anti panas untuk menghadapi panasnya Jogja.
1: Oke.
0: Jaketnya itu modelnya model kayak jaket bomber. jaket pilot begitu, jaket bomber begitu dengan bahan parasut, tapi di dalamnya ada kipas, yang ukurannya kipasnya itu kayak kipas-kipas
1: kayak kipas buat, CPU gitulah,
0: kayak kipas CPU kecil tapi efektif dan fungsional. Nah di dalamnya itu ada semacam furing-furingnya begitu, dan modelnya memang dibikin kayak jaket apa ya? Bukan windproof, bukan windbreaker juga, tapi justru yang bisa menyerap angin dengan baik.
1: Oke.
0: Itu keren tuh, butuh itu di Semarang.
1: Iya. Sampai tiba-tiba pas lo pakai itu hujan deh korslet. Terus mau nyuci aja juga bingung.
0: Terus pas naik motor lo kesetrum. Brut brut brut brut, aduh, aduh. Pinggang lo hitam gosong.
1: Tiba-tiba tegang di lampu merah.
0: Kayak di teaser sama polisi. Saya gak bikin salah. Padahal kesetrum jaket sendiri. Lupa.
1: Ada iya,
0: satu kali yang mau ngomongin lagi.
1: Masuk.
0: Rasanya udah punchline.
1: Main naik-naik aja pak.
0: Itu sih jaket itu.
1: Iya, inovasi-inovasi kayak gitu tuh pasti selalu ada. Sama kayak inovasi apa ya, rasa-rasa yang baru. Terus juga apalagi ya,
0: kemarin udah sama
1: pack-pack anak yang baru juga udah ada.
0: Rasa-rasa yang baru tuh gue pikir kemarin sudah sama anak kampus ini nih, besok sama anak kampus mana ya gitu. Siapa tahu rasa beda. Pacarannya
1: masih belum bisa diselamatin.
0: Itu tetap nyapu lah, lumayan dikit.
1: Loh, itu
0: oh, kan? Ngobrolnya,
1: ya, bisnisnya. Itu baru nyapu. Ya kan? Itu baru nyapu.
0: Itu gitu. Bapak Pak enggak usah panik kalau sama saya, Pak. Semua enggak diurus.
1: Saya cuma ngasih tahu Pak itu belum nyapu namanya. Itu gali lagi. ya kayak gitu, rasa ya baru, terus juga bahkan apa ya? Pack bungkusannya itu aja, itu kan inovasi itu juga selalu ada gitu.
0: Kita kadang seringkali suka kesulitan buka bungkusan saus. Saus-saus yang saset tuh.
1: Iya.
0: Ya kan? Tangan kita basah atau berminyak dikit aja, jempol kita selalu kepleset tuh kalau di bungkusan saus.
1: Coba pakai voice comment kayak gitu.
0: Hai, keren banget.
1: Nah, yang kayak gini.
0: Saus saset bukanya pakai voice comment. Gokil.
1: Ngomongnya sih gampang. Ngelakuinnya gak masuk akal.
0: Berapa ya biaya produksinya itu saset? Bisa kebuka sendiri, abis itu kita buang lagi.
1: Makanya inovasi-inovasi baru itu juga dari rasa yang baru, bungkusan yang baru, semuanya yang baru, itu juga bisa kamu rasain di Alfamidi, sahabat suara. Karena sekarang ini kamu kalau misalnya mau jajan, ya kan ya, jajanan favorit kamu apa, terus juga mau beli keperluan apapun, gak usah takut boros, karena kamu bisa dapetin jajanan dengan promo spesial produk baru cuman di Alfamidi.
0: Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada So Good Sosis German Smoked Cheese dan Korea Gochujang dengan promo spesial buy 2 get 2. Ada ramen Yes Mie Kuah Hakata Chicken Ramen dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori dengan promo buy 2 get 1. Ada juga Makutu Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900.
1: Murah banget. Iya, makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuman buat kamu pastinya.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Nama trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
3: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
0: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Barang sepele lagi yang mungkin gue pengen punya atau jadi BA-nya itu ya. Kaos kaki yuk. Kaos gue kaki. Itu kalau misalkan lagi pergi jauh ke kota yang gue gak terlalu ngerti ini daerahnya bakal kayak gimana ya.
1: Oke.
0: Gue ngerasa lebih safe kalau tidur tuh pakai kaos kaki. Agak aneh emang. Agak aneh. Tapi memang kerasa nyaman aja. Apalagi buat orang-orang yang kalau selimutan setengah-setengah. Yang setengah diselimutin, yang setengah
1: bukan atas bawah nih, kanan kiri.
0: Iya. Ya kadang kanan kiri, kadang atas bawah.
1: Gue biasanya selimutan sih kanan kiri.
0: Kadang ngerasa dingin atau kadang ngerasa sumuk banget kan.
1: Iya.
0: Solusinya pakai kaos kaki kalau tidur. Karena kalau gue pribadi, dinginnya itu pasti menjalar dari kaki.
1: Dingin itu
0: dulu.
1: Dari kaki, betul.
0: Makanya kakinya gue pakein kaos kaki mulu. Nah, kalau udah dipakein kaos kaki, kadang nggak pakai selimut pun aman gue. Dan gue lagi suka pakai kaos kaki warna-warni. Nah, nih yang di TikTok bisa lihat tuh, oranye kaos kaki gue. Gemes banget kan?
1: Itu kaos kaki kuning kemarin bukan?
0: Oranye, kuningnya dari mana sih? Lu buta warna.
1: Kuning itu kayak.
0: Oranye, guys, lihat. Oren apa kuning? Oren. Tuh. Kuning tuh sofa tuh kuning. Oh, warna
1: itu dekil.
0: Apa kaos kaki sih dengan kaki. Dengan motif yang lucu-lucu, bahan yang nyaman juga buat dipakai di Semarang. Terus nanti kaos kaki sepedaan juga dibikin yang lucu-lucu gitu ya kan.
1: Kaos kaki sepedaan.
0: Karena kaos kaki sepedaan kan selama ini paling yang polosan. Atau menang di teknologinya kayak aerosocks. Jadi kaos kaki yang bisa meningkatkan aerodinamis.
1: Terus habis itu dipakein sepatu ketutup. Apa gunanya? Nah, iya sih kaos kaki. Kaos kaki gue juga adalah salah satu barang yang gue punya cukup banyak. Kaos kaki, iya sih. Kadang itu justru gue beli kaos kaki itu gue gak ngeliat bahannya, gue gak ngeliat, gue cuma ngeliat gambarnya aja. Kalau gambarnya oke, beli.
0: Kaos kaki 8 pasang lebih gue itu ada. Ada yang gambar pisang, ada yang smiley.
1: 8
0: ada
1: pasang?
0: Iya, 8 pasang lebih.
1: Iya, banyak sih.
0: Karena buat olahraga, beda. Yeah. Buat harian, beda. Buat formal, beda.
1: Ada berapa pasang kaos kaki berarti? Kalau lo, yang seingat lo lah kaos kaki
0: 10-12 kali.
1: Ih, banyak banget kaos
0: banyak
1: kaki.
0: Banyak dong yuk kaos kaki. Karena kan dipakai bareng sama bapak gue juga.
1: Itu kaos kaki TNI ada TNI AD juga ya.
0: Jadi itu hitungannya dikit. Itu 12 pasang dipakai berdua kok.
1: Sial banget. Jadi kadang bapak lu pakai yang gambar pisang begitu juga.
0: Enggak, kalau itu gak cukup di kakinya dia. Gede kaki bapak gue tuh apa ya, tebel.
1: Kaki tebel.
0: Gimana ya? Ya tebel aja gitu kakinya. Kayak ototnya tuh mumpluk gitu. Gimana gak jelasinnya ya?
1: Iya.
0: Kan ada orang yang kakinya gede karena panjangnya kan.
1: Iya.
0: Kayak lu kan panjang kaki lu tuh ukuran berapa?
1: 45,5 sampai 46
0: karena memang sentiannya panjang.
1: Iya.
0: Nah, kalau bapak gue itu kakinya tuh ukurannya ukuran golden size 42-43. Tapi bukan karena panjang telapaknya, tapi karena tebel.
1: Lebar enggak juga?
0: Lebar enggak lebar-lebar banget, tapi tebel kakinya tuh tebel. Gimana ngejelasinnya?
1: Yang akhirnya kalau pakai sepatu flat shoes yang trepes yang kayak begitu tuh itu enggak ada lebihan atas itu mentok
0: gak
1: ya.
0: Bisa mentok.
1: Walaupun depannya belum nyampe tapi atasnya udah mentok.
0: Nah, itu dia.
1: Iya. Gua apalagi ya? Yang sering gue gunakan
0: kata Tanasya 4546 jangan pakai sepatu mas, pakai perahu. Bikin sepatu nanti brandnya Tangkuban.
1: Tapi itu iya loh, gue tuh kayak berapa hari yang lalu itu kan di Reebok lagi ada diskon buy one get one.
0: Iya.
1: Gue datang lah ya kan ya, lagi ke situ lagi jalan berdua sama istri. Ada sepatu basket Reebok keren banget.
0: Cakep. Reebok emang salah satu sepatu basket yang bagus-bagus.
1: Gue dateng lah. Tap. Wah, harganya oke.
0: Berapa? 800-an. 1,1
1: kecil. Buy one get one.
0: Oh.
1: Buy one get one yang diambil harga tertinggi.
0: Beli terus, kanan dapat kiri.
1: Eh enggak dong.
0: Buy one get one.
1: Pasang-pasangan. Terus habis itu gue lihat ada satu lagi. Wah ya oke yang ini. Jadi kira-kira gue dapat dua sepatu di harga 600 ribu. Oke sih.
0: Oke.
1: Mas. Yang ini. Oke, ukurannya udah pas. Belum yang ini. Saya minta ukurannya 45 setengah. Paling gede kita 45 pak. Coba dicek dulu mas please. 45 kita paling gede. Saya yakin 45. Coba bapak mau coba 45 dulu. Enggak mas. Coba dulu aja pak. Kan kaki gue ya. Gue yang tahu ya. Terus habis itu udah diambilin 45. Dicobain sama dia. Tlek. Masuk. Mentok. Nah, masuk pak. Iya. Kan saya belum pakai kaos kaki mas. Laga-laga kan tebel. Oh iya juga ya. 45 setengah deh mas. 45 setengah gak ada pak. 46 apalagi. Iya sih itu kesulitan.
0: Itu kadang kesulitannya di situ.
1: Iya
0: itu. Bapak gue kadang harus upsize ke 44 gara-gara kakinya tebel.
1: Karena kakinya gede banget ke atas ya.
0: Iya
1: tebel. Depannya tutup pakai kaos kaki lagi. Disumpel pakai kaos kaki.
0: Kadang iya kadang enggak. Tergantung sepatunya.
1: Hah? Berarti depannya ngeplek-ngeplek begitu?
0: Bukan ngeplek, kok ngeplek yuk?
1: Ya kalau 44 kan itu dua nomor itu lumayan jauh loh pak.
0: Oh iya, iya. Kalau maksudnya sentianya.
1: Iya.
0: Iya. Kadang disumpel. Jadi mau ke kaos kaki itu suka yang tebel banget kalau bapak gue.
1: Iya, buat menutupi. Ah kalau kaos kaki tebel banget ya ke atasnya tetap lebih tebel lagi.
0: Itu dia, maka bingung kan? Aku tahu ngomong karo bapak u sikilmu dipapras lah wis. Kejok
1: potong per.
0: Kejok motor.
1: Potong per.
0: Kejok motor.
1: Digigis.
0: Kejok motor ya kan dipapras sampai tipis, baru pasangin latex, baru tumpuk busa ori lagi.
1: Enggak usah bilang ya ganti papan skate.
0: Itulah kadang nyari barang emang susah ya saya.
1: Betul, bersama. Betul. Sedap kadang itu buat beberapa orang nyari barang itu nggak bisa terlalu banyak opsi gitu karena ya udah opsinya sedikit. Terus juga ya emang nggak ada aja barang kayak buat kaki saya, kaki bapak Wisnu itu juga sama mungkin nasibnya gitu.
0: Cuma kalau kamu nyarinya bukan sepatu sih, tempat ini jadi opsi terbaik buat kamu. Sekalian healing ya kan, jajan yang enak, makan makanan favorit sahabat suara, dan gak usah takut boros karena kamu bisa dapetin jajanan dengan promo spesial produk baru cuma di Alfamidi.
1: Nah jadi jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada Sogus sosis Jerman smoked cheese dan Korean gochujang dengan promo spesial buy 2 get 2. Terus ada ramen yes mie kuah Hakata chicken ramen dan juga mie goreng Tokyo chicken yakitori dengan promo buy 2 get 1. Ada juga Makuto pants comfort fit double XL 22 dengan harga spesial Rp45.900 aja.
0: Tuh, murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu pastinya.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita masuk ke Iro Iro. Ohayou gozaimasu, minasan.
1: Welcome
0: back to Iro Iro. Pastinya kita udah siapin playlist lagu untuk 1 jam ke depan bersama dengan info-info yang menarik.
1: Betul.
0: Karena kemarin Icat abis nge-share beberapa minggu lalu kan kita ngomongin soal ujian ninja.
1: Iya.
0: Di Sukabumi ada tempat wisata ninja.
1: Gue tahu.
0: Nanti kita bacain. Tempat wisata ninja, lo bayangin. Ninja kan harusnya ngelakuin misi ya. Ini dikasih tempat wisata ninja. Pahit.
1: Iraste mase kata Cecep.
0: Kalau ninja mau wisata ya dia enggak jadi ninja dulu, jadi orang sipil aja biasa.
1: Iya juga ya.
0: Lo bayangin ada satu tempat wisata isinya ninja semua. Tinggal dibom, bom. Udah hilang ninja-ninjanya.
1: Belum tahu juga. Karena mereka kan enggak ketahuan. Jadi mereka cuma ngeliatinnya dari jauh. Soalnya kalau datangin ya ketahuan dong gue ninja.
0: Silakan buat kamu yang mau request lagu Jepang-Jepangan sekarang ya. Waktunya saya buat suara di 0811 2700902
1: atau juga bisa lewat TikTok kita langsung aja. Live kita ada dari tadi jam 7 di iswara.smg.
0: Next songs kita punya Kenzie Yonezu with Raven Dozo.

0: Telinga Indonesia. Iswara.
1: Trofi Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin?
2: Memasuki menit-menit akhir, dan kini ia memasuki zona krusial. Serangan harus dilakukan. Satu sentuhan, dua sentuhan, pertahanan mulai dilewati. Terlihat dua pilihan menarik di depan mata. Paket bola gembira Maxstream TV Rp25.000 dengan kuota 300 MB berlaku selama 7 hari. Dan paket Rp85.000 dengan kuota 5,5 GB berlaku selama 60 hari. Pilihan telah ditentukan, tendangan terakhir dilepaskan, dan gol! Bola gembira Maxstream TV berhasil diaktifkan.
3: Jangan lewatkan Piala Dunia FIFA 2026 lebih dekat dan lebih maksimal hanya di Maxstream TV. Seluruh Indonesia di pelosok negeri bisa nonton setiap pertandingan dengan fleksibel di mana saja. Aktifkan paket bola gembira Maxstream TV di aplikasi My Telkomsel sekarang dan nikmati 104 pertandingan, highlights, dan konten premium lainnya dengan kualitas HD dan dukungan jaringan 5G. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
4: Para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
4: Suara Warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Piala Dunia 2026 mendekati partai puncak dengan mempertemukan 4 tim raksasa penghuni 4 ranking tertinggi FIFA di babak semifinal. Prancis dijadwalkan menantang Spanyol pada Rabu 15 Juli jam 2 pagi, sedangkan Argentina menghadapi Inggris pada Kamis 16 Juli jam 2 dini hari. Pemenang dari kedua laga ini akan bertemu di pertandingan final pada hari Senin 20 Juli 2026. Indonesia dan India secara resmi berkolaborasi merestorasi 224 candi perwara di Kompleks Candi Prambanan melalui komitmen Letter of Intent. Kerjasama lintas negara pada situs warisan dunia UNESCO ini bertujuan menjaga kelestarian sejarah, memperkuat posisi Prambanan sebagai pusat destinasi budaya dunia, serta meningkatkan kunjungan wisatawan global melalui pemugaran jangka panjang. Marvel Studio merilis 6 poster tim untuk Avengers Doomsday di Shanghai Expo 2026. Poster tersebut menampilkan markas ikonik seperti Avengers Campus, Wakanda, Avengers Tower, Baxter Building, X-Mansion, dan Latveria milik Dr. Doom. Disutradarai Russo bersaudara, film yang menampilkan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom ini dijadwalkan tayang pada tanggal 18 Desember 2026.

0: 90,2 FM di suara-suara warga Indonesia. Nih, kita kasih tahu
1: Kampung Ninja.
0: Wisata desa Ninja. Dan ini ada di Indonesia, sahabat suara. Jadi lebih tepatnya ada di Sukabumi. Namanya ya. Tempat wisata baru di Cicuruk, Sukabumi. Wisata desa Ninja Cicuruk namanya. Cocok untuk mengisi waktu kosong saat weekend bersama keluarga. Itu di situ ada videonya, sahabat suara ya. Kamu bisa search nama akunnya desaninja.cicuruk.
1: Nah, itu ada aset ninja tuh.
0: Yang jadi permasalahan gue adalah ninja di ekspektasi gue itu. Itu kan kita pakai kostum yang kelihatan matanya doang tuh, Pak.
1: Betul.
0: Terus kita pakai pedang-pedangan. Punya suriken. Dan wisata ninjanya yang gue ekspektasikan itu, berarti kita akan punya activity yang kayak ninja juga dong. Ya kan? Kayak latihan suriken, latihan panah, latihan gimana caranya bermain pedang, meskipun nanti di situ kita pakainya pedang yang lebih safe.
1: Betul.
0: Pedang kayu kek, plastik kek, latihan manjat-manjat, kan seru ya kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Pas gue nonton desanya, videonya. Ini mohon maaf ya, desa Ninja Cicuruk mungkin bisa jadi masukan. Wisata desa Ninja Cicuruk. Lu kok masuk pakai kimono? Terus abis itu pakai payung-payung Jepang begitu. Foto di depan warung ramen. Kok ninja? Ini ninja yang dimaksud ninja yang mana sih? Kalau dibilang ninja Jepang, bukan.
1: Ninja Indonesia.
0: Ninja Kawasaki, enggak, ijo juga.
1: Ini ninja Indonesia. Soalnya di sini juga ada pengajian majelis taklim. Gue liat postingannya. Ninja tapi tetap harus ada semuanya. Bahkan di sini tuh di desa ninja ini juga bisa rapat anggota ranting kecamatan Cicuruk.
0: Mungkin kenapa namanya wisata desa ninja, karena ninjanya pada di dalam semua dan tidak terlihat sama kita, Pak.
1: Ninja di office.
0: Siapa tahu ninja-ninjanya itu semuanya lagi bersembunyi pakai apa tuh? Karpet-karpet tembok.
1: Iya, yang biar yang kamuflase, iya. Jadi sebenarnya ninjanya ke foto. Di situ tuh yang kita lihat di video tuh ada ninja ya, cuman mereka emang enggak kelihatan
0: kita
1: aja.
0: Kita bisa ngelihat aja saking bagusnya kamuflasenya.
1: Betul. Ya. Ya, sama mungkin kameranya blur juga.
0: Dan kita datang ke situ memang sebagai tamu.
1: Iya.
0: Untuk diperkenalkan aja, bukan untuk menjadi ninjanya.
1: Betul. Yeah. Kalau kita datang apa? Kayak saya datang, tapi ini saya enggak beli tiket sebagai tamu. Saya beli tiketnya tiket ninja. Heeh. Ada di situ.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Jadi ada. Lu sebagai sipil, lu sebagai ninja itu ada.
0: Menarik sih itu paket aja tuh. Kayaknya seru ini main kesini ya.
1: Seru lah pagi enggak. Siapa yang gak pengen jadi ninja?
0: Wah, saya mah pengen banget, Pak.
1: Saya pakai kimono. Maaf.
0: Desa Ninja Cicuruk. Mungkin kita punya konsep ninja yang berbeda mungkin ya.
1: Nah, ini kimono naon?
0: Masa dibilang kimono jawabnya naon? Anda berarti udah salah kaprah tentang ninja nih. Bukan masalah beda konsep lagi nih, layak dipukul.
1: Ya udah nggak apa-apa. Selagi itu semuanya terhibur, yang datang ke situ juga happy sih. Menurut gue sih nggak masalah.
0: Yang penting dapat foto-fotonya.
1: Iya, betul. Bisa yang kayak begitu.
0: Masa ada yang komen kayak gini, yuk. Sengaja banget direkamnya pakai Nexian buat dapetin efek zaman Edo-nya.
1: Gue baca komennya, gak mau gue bacain komen.
0: Konohagakure, Sunagakure, Kirigakure, Komugakure, Iwagakure, Cicuruk. Kira-kira Cicuruk dapat sebutan desa apa ya? Kalau Konoha kan desa daun.
1: Gue baca komennya kayak, gue milih untuk tidak baca komen lah. Sama dia dibaca.
2: Lucu-lucu komennya sumpah.
1: Ya Allah. Ya apa-apa, mungkin itu kan Bumdes mungkin juga.
0: Saya mencari Naruto di video ini, malah ketemunya Mas Naruto.
1: Mungkin itu bumdesnya Cicuruk, ya kan ya. Kayak kalau di Klaten kan banyak tuh apa umbul-umbul yang kayak gitu, ya kan ya.
0: Oh,
1: ya, bumdes. Ya, nah, ya, siapa ya. Tahu ini juga bumdesnya Cicuruk.
0: Bisa jadi, karena kegiatannya pun juga kegiatan warga di situ bisa kan.
1: Iya.
0: Pengajian.
1: Pengajian, rapat ranting.
0: Kata ikutilah gue, pengajian bersama ninja.
1: Kata gue sih ya, ini kalau di desa ninja Cicuruk ini ya, karena kan kita ngomongnya local wisdom aja.
0: Benar.
1: Iya kan ya. Pakai ninja sarung juga oke kali.
0: Boleh. Boleh aja.
1: Begitu masuk orang kayak, waduh, ini tempat wisata isinya begal semua.
0: Itu ya Pak ya, kalau ada undangan-undangan rapat ranting, rapat apalagi di situ, rapat-rapat warga-warga di sekitar gitu, itu yeah. Tetap pakai scroll Pak, yang kalau kita buka zip abis itu meledak. Scrollnya kayak gitu,
1: petasan yang kayak kalau lembaran dimakan deh, putih-putih langsung. Gak apa-apa, layak buat dicoba. Yang di Jawa Barat silahkan ke desa Cicuruk.
0: Kalau pengen suasana beda ya kan. Iya.
1: Pengen ngerasain ninja yang berbeda.
0: Gue lebih mirip kayak gitu. Ini mau ke pemandian air panas.
1: Fajar sih, Fajar kan udah pernah itu
0: dia suka
1: desa ninja. Iya di Jepang-Jepangan. Sukajar coba deh kesini. Kayak dia kan juga butuh liburan juga. Kita coba.
0: Kita lagi bahas desa ninja.
1: Kita lagi bahas desa ninja. Karena Bapak kebetulan suka di Jepang kan. Gak mau nyoba desa ninja di Cicuruk Pak.
0: Abis ini kita tunjukin ya di live TikTok desa ninja iya. Kayak apa.
1: Atau gak dicoba sendiri aja, dicari sahabat suara.
0: Eh bisa gak ini video aku kirim ke Mas Ferik, terus nanti Mas Ferik nampilin di ini, di TikTok.
1: Bisa gak?
0: Enggak.
1: Coba ya. Coba nanti ya. Iya nanti deh kita coba. Udah ya kita ngobrolin soal desa ninjanya ya. Dosa. Mending kita ngobrolin soal Piala Dunia aja Pak.
0: Kalau dibilangnya Cicuruk ini, gue nyari dari tadi nyari curuknya juga gak ada.
1: Kan curuknya tersembunyi.
0: Oh iya, ninja. Karena ninja, bener. Iya. Curuknya disembunyiin.
1: Betul, aduh ya Allah.
0: Apa gara-gara kita yang gantuk ya? Saking gantuknya gak kelihatan, ini curuknya sebelah mana?
1: Mungkin,
0: yang iya. Ninja yang mana?
1: Sampai kita gak tahu bedanya, atau ya itu karena emang... Gak mau lah gue ngebahas itu lagi.
0: Nah cukup. Bener kata Rio, kita bahas Piala Dunia aja dikit.
1: Iya. Tarik nafas dulu.
0: Udah. Piala Dunia tahun ini meskipun Jepang udah pulang ya.
1: Iya.
0: Tapi tetap layak untuk ditonton sahabat suara.
1: Betul.
0: Meskipun mau gak mau kita harus begadang tiap malam buat ngikutin pertandingan Piala Dunia. Harus tetap semangat dong buat nontonnya. Dan biar nontonnya makin semangat dan makin melek, mending kamu beli langsung kopi Cafino aja ini.
1: Jadi kopi Cafino ini memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan juga oat milk, yang bikin rasa dan aroma kopinya ini paling bold. Dan cara dapetinnya juga gampang. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat, karena ada 4 varian nih sahabat suara. Ada oat cappuccino, milky espresso, oat marilatte dan juga Spanish latte.
0: Cafino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

motivasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.

menjadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.

0: 90,2 FM suara suara warga Indonesia. Ngomongin soal Jepangan lagi ya, yang lagi rame itu adalah kolaborasi antara Naruto sama PUBG, Pak.
1: Naruto sama PUBG.
0: Iya, jadi ada keseruan juga, potret para fans Naruto ngumpul bareng di Kota Tua kemarin pakai kostum Naruto dan ngedapetin merchandise eksklusif langsung di venue-nya bareng acaranya PUBG.
1: Jadi ini kalau itu di Desa Cicuruk juga?
0: Bukan, oh, di Kota Tua, Bandung. Jakarta. Jadi kalau sahabat suara kemarin udah dapat list update-nya ya di PUBG.
1: Iya. Yeah.
0: PUBG itu memang sekarang lagi collab-nya sama Naruto, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kalau kita mainnya di mana? Yang ada Pochinki-nya, nama map-nya itu apa? Lupa gue.
1: Erangel.
0: Kalau kita mainnya di map Erangel, kita nanti tuh bisa nemuin satu area yang desainnya memang Konoha.
1: Betul.
0: Dan skin-skinnya banyak, ada skin Akatsuki, ada skin Naruto, Tsunade dan lain-lainnya.
1: Kalau di sini sih gue lihat update-nya ya. Jadi skinnya itu Naruto, Sasuke, Kakashi, Sakura. Terus juga ada playable ninjutsunya juga.
0: Benar.
1: Gitu. Jadi ada yang bisa kamu dapetin ada Rasengan sama Chidori juga. Terus juga untuk Konoha land map-nya ini di Erangel sama Leafic ternyata.
0: Oh, Leafic
1: juga ada. Jadi di sini ada monumen Hokage, ada Ichiraku Ramen dan juga rumah sakit Konoha.
0: Ya. Terus ada satu fitur yang menurut gue tuh nyebelin sih. Fitur ini yo Edo Tensei. Ibaratnya kayak nge-recall tim. Tapi ini kita ngidupin tim kita lagi. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita harus ke satelit tuh. Terus mencet.
1: Oh, ngidupin lagi ya, manggil lagi ya,
0: nge-recall
1: ya.
0: Nah, kalau ini enggak nge-recall-nya tuh kayak pakai Edo Tensei gitu. Kita bisa nyerang musuh pakai shuriken juga.
1: Oh iya.
0: Shurikennya itu nanti tersebar di area Konoha itu, lo bisa ngambil maksimal satu orang kalau enggak salah 20. Kita dapat 20 shuriken.
1: Berarti kayak
0: tapi nyebelin. 3 kali kena shuriken, lo die.
1: Sama kayak kalau pakai panah kan? Gitu juga. Panah itu kelihatannya aja sepele, tapi kalau kena itu damage-nya gede. Terus juga katanya ada Ninetales boss fight.
0: Bener.
1: Jadi ini bisa lawan Kurama the Ninetales directly in the game mode. Terus juga ada gacha juga di sini. Ya gitu deh, banyak
0: gacha senjata skin Naruto.
1: Iya.
0: Gacha skinnya juga
1: banyak sih di sini. Aduh. Tem gue udah jeblok lagi. Udah gak bisa nyala, Pak.
0: Apa download ya? Mumpung punya tab.
1: Cobalah. Coba aja.
0: Gue juga udah gak tahu. Mumpuni
1: banget itu pasti.
0: Gue gak tahu apakah gue masih bisa main PUBG atau enggak.
1: Bisa.
0: Udah berapa lama gue gak main game-game mobile yang kayak gitu.
1: Awal-awalnya aja. Pasti 2-3 game pertama bakal apa nyusun settingan lagi. Tapi habis itu nanti itu ya udah dapat lagi, coba aja.
0: Main ini lagi ah, COD aja. COD mobile.
1: Kalau Call of Duty jangan. Call of Duty jangan.
0: Enggak kapok lagi. Nanti rusak lagi gadgetnya. Astaga.
1: Itu dia sahabat suara dari PUBG X Naruto berarti. Yo, ya kalau gitu ya kolaborasi.
0: Kemarin di TikTok gue itu banyak banget berseliweran. Akhirnya live streamer PUBG hidup lagi, Pak.
1: Karena ini
0: ada konten yang berbeda lagi yang bisa mereka kasih kan. Karena akhirnya ada update konten lagi dari PUBG yang kolaborasi sama Naruto ini.
1: Sebelumnya kan karena cuma update-nya gitu-gitu aja, senjata baru lah apalah semuanya gitu. Tapi kalau ini kan bisa dibilang playable karakter juga.
0: Cuman sayangnya even sekelas live streamer pun sekarang kalau mau gabung ke satu server gitu ya, mau main nih. Ya mungkin tergantung jam juga ya. Kemarin sih gue ngeliatin salah satu streamer, beberapa kali mereka juga kesel karena ngelawannya bot.
1: Ya tergantung jam sih kalau bot kayak begitu. Kalau di Asia lo main malam gak mungkin bakal ketemu bot.
0: Buset, baru juga turun dari parasit.
1: Rotototototot, udah selesai. Iya udah, capek kalau main malam.
0: Nah, waktunya kita pamit dulu ya sahabat suara.
1: Betul, terima kasih udah dengerin, udah nonton juga dari jam 7 tadi pagi, udah ngedengerin kita dari jam 7 pagi juga semuanya. Sekarang kita live dari jam 7, jadi buat sahabat suara semuanya yang pengen nontonin live kita juga bisa dari jam 7 pagi. Begitu, Rio Dinata,
0: Wisnu Wiratmaja.
1: Sampai jumpa, bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Konnichiwa. Sumi Maset, Nani? Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayangi oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, Suara Warga.

0: tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Yes!

0: yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir buat mereka. No!
8: Dengarkan Iswara di mana aja,
9: kapan aja,
8: dengan streaming ke iswaranetwork.com/streaming.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Sore Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz, hari ini seperti biasa hadir kembali untuk lanjut menemani selasanya kamu sampai jam 2 nanti. Hati ini, 14 Juli 2026, beritanya masih sama nih kalau ngeliat di timeline sosial media ya. Semuanya bikin geleng kepala.

ini ya kan. Aduh, semoga aja adalah nih berita-berita yang membahagiakan gitu ya di minggu-minggu ini. Tapi sebenarnya harapan saya barusan tuh langsung terpatahkan sama kejadian semalam di daerah Tendean ya. Yang jembatan penyeberangannya patah gara-gara ditabrak. Ah, udah deh, kita enjoy lagu-lagu deh, suara aja deh sahabat suara ya. Satu lagu ini dimainkan sebentar lagi, 10 lagu keren tapi mengawal perjumpaan kita, karaokean dulu lah.

Mas Yura Yunita, mau jadi apa? Mau jadi apa kita ini kalau hari-hari dapat berita yang negatif mulu? Itu lagi menjadi unek-unek saya banget, sahabat suara ya. Mungkin kamu juga relate. Kayak setiap scroll timeline sosial media itu enggak jauh-jauh putaran beritanya soal, ya itu deh ya, pasti kita semua juga udah paham. Makanya kita perlu banget melimitasi diri untuk ngebaca berita-berita supaya dampak kekitanya juga enggak separah itu. Karena berita negatif pasti akan juga ngebawa energi negatif ke kita ketika kita ngebacanya. Apalagi kalau misalkan beritanya tuh lagi hangat-hangatnya, kemudian sangat relate sama kehidupan kita, berdampak juga ke kita, pasti kan bawaannya negatif mulu. Makanya Iswara hadir, sahabat suara ya, dengan lagu-lagu enak yang udah disiapin untuk nemenin harinya kamu. Dan ini sebentar lagi kita bakal dengerin ya satu lagu dari Wijaya 80. Syahdu banget nih lagunya, terakhir kali. Enjoy.

Prabowo Sandi Sondoro, Malam Biru. Masih bareng sama Farah Virus yang gak cuma nemenin kamu di on air tapi juga lagi live TikTok. Jadi bisa langsung aja menuju ke TikTok iswara.network ya. Kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. So stay tuned. It's okay to not be okay, 'cause you know you can count on me anyway. Raisa dengan It's Okay to Not Be Okay. Udah ngantri di 10 lagu keren dan bentar lagi akan dimainkan ya. Oh, dengerin kata Raisa, it's okay to not be okay. Kalau kamu lagi gak kenapa-napa, kalau kamu lagi kenapa-napa maksudnya, gak apa-apa banget untuk memperlihatkan ya sahabat suara ya. Karena kan namanya juga manusia. Kalau ngomongin kekurangan pasti ada di kita, kesempurnaan ada di Tuhan kan. Satu lagu tadi ya, nemenin sebentar lagi. Habis Juicy Lucy dulu dengan Gurun Hujan. Ini satu lagu yang udah disiapin banget untuk nemenin hari Selasanya kamu sahabat suara. Sambil menikmati cuaca yang cukup cerah ya. Enjoy!

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, Sahabat Suara.
2: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: trofi Piala Dunia itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang.

0: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
1: Indonesia. Suara di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farvirus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga kota-kota lainnya belum keabsen, kota dan negara-negara lainnya. Bisa langsung saja, karena sekarang sudah memasuki putaran kedua kebersamaan kita, sahabat suara. Let's go, kita saling sapa via udara. Buat kamu yang mau kirim salam, request lagu atau absen aja, bisa WhatsApp 0816-114-1014 atau kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ya di TikTok iswara.network. Kemudian sebentar lagi bakalan nemenin kamu satu lagu dari Dirly featuring Gea dengan Kemenangan Hati. Ini lagu yang cukup laula gitu ya. Bakal dimainkan sambil nemenin kamu ngetik-ngetik pesannya untuk dikirim ke Iswara siang hari ini. Habis satu lagu dulu dari Mario G. Klaus, Semata Karnamu.

bincangnya sahabat suara. Dan sekarang saya mau nyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816 1141014. Hai, ada Tisha di Depok. Selamat siang Kak Farah. Selamat siang Tisha. Katanya mau request lagu Wangi Parfummu. Lagu siapa tuh? Aku belum tahu. Lagunya dari siapa Tisha? Tapi ntar aku coba cek di library ya. Salamnya buat anakku di Bandung. Semangat ya mengawali sekolahnya. Sama buat yang tersayang yang ada di Bandung juga. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Oh ya, ini day 2 anak-anak pada masuk sekolah ya sahabat suara. Masih sama hari ini postingan teman-teman saya yang berseliweran di sosial media masih soal mengantar anaknya sekolah yang sangat variatif itu. Ada yang nangis, ada yang semangat dan gak mau pulang, ada yang nguap banget. Kalau sahabat suara pengalamannya seperti apa? Tim yang nontonin story orang atau justru yang mengalami hal itu? Boleh juga sambil sharing ya. Tisha, thank you. Nanti coba aku cariin lagu requestannya. Kemudian ada juga seperti biasa bergabung streaming dari Korea, Nastu. Hai Nastu, katanya cuaca Korea 30 derajat cukup menyiksa. Walau mendung-mendung begini, dia lagi apa namanya ngepap foto gitu di WhatsApp sahabat suara ya. Farah puterin lagu BCL dong, karena ku cinta kau Iswara. Cie. Oke, ini bentar lagi banget aku puterin ya, spesial buat Nastu yang bergabung siang hari ini dari Korea. Buat sahabat suara juga yang pengen join bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816 1141014 atau rusuhin TikTok ya, iswara.network. Lagu requestannya Nastu bakal aku puterin habis di Adams dulu nih dengan Hanya Kau.

0: lagu yang di request sama saya sendiri, sahabat suara, spesial buat kamu yang sekarang lagi dengerin, karena kamulah satu-satunya. Gombalnya udah terlalu gombal ya, karena kan yang dengerin pasti banyak nih. Tapi bagi kami, kamulah satu-satunya sahabat suara ya. Jadi terima kasih supportnya selama ini, sampai sekarang juga masih dengerin nih suara. Sekali lagi saya masih menantikan buat yang mau saling sapa via udara, request lagu absen aja, atau mau kirim salam, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Seperti Nabil yang seperti biasa gabung dari MRT, katanya sekarang lagi perjalanan menuju tempat kerja. Request lagu yang enak-enak siang hari ini, Far. Pasti dong. Itu udah pasti, gak usah pakai dikasih tahu lagi. Udah pasti enak lagu-lagu yang diputerin di suara. Jadi kamu tinggal kasih tahu aja lagunya apa yang mau di-request. Kalau misalkan memang ada di library-nya kami, pasti akan diputarkan ya. Selain itu saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Halo, ada Yin, Margareta, Flo, Glenka, Uut, Ririn, dan teman-teman lainnya. Terima kasih ya. Yin katanya requestku. Yin, request apa boleh diketik lagi ya? Tadi aku lupa, ntar sambil juga aku akan mainkan dan menunggu buat yang mau kirim salam siang hari ini ya. Dilanjut siang harinya, sahabat suara. Ada satu lagu ini dari Raim Laude ya. Ini lagunya ngajarin kita banget untuk lebih teliti lagi dalam melakukan banyak hal. Kalau ada aturan-aturan juga perlu banget kita teliti, karena Iqra, bacalah, Raim Laude. Enjoy.
1: Nama trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
5: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
6: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Piala Dunia 2026 mendekati partai puncak dengan mempertemukan 4 tim raksasa penghuni 4 ranking tertinggi FIFA di babak semifinal. Prancis dijadwalkan menantang Spanyol pada Rabu 15 Juli jam 2 pagi, sedangkan Argentina menghadapi Inggris pada Kamis 16 Juli jam 2 dini hari. Pemenang dari kedua laga ini akan bertemu di pertandingan final pada hari Senin 20 Juli 2026. Indonesia dan India secara resmi berkolaborasi merestorasi 224 candi perwara di Kompleks Candi Prambanan melalui komitmen Letter of Intent. Kerjasama lintas negara pada situs warisan dunia UNESCO ini bertujuan menjaga kelestarian sejarah, memperkuat posisi Prambanan sebagai pusat destinasi budaya dunia, serta meningkatkan kunjungan wisatawan global melalui pemugaran jangka panjang. Marvel Studio merilis 6 poster tim untuk Avengers Doomsday di Shanghai Expo 2026. Poster tersebut menampilkan markas ikonik seperti Avengers Campus, Wakanda, Avengers Tower, Dexter Building, X-Mansion, dan Latveria milik Dr. Doom. Disutradarai Russo bersaudara, film yang menampilkan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom ini dijadwalkan tayang pada tanggal 18 Desember 2026.

0: dari Wings Food.
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Gue hari Minggu sepedaan.
3: Itu sendirian tuh.
2: Sendirian.
3: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
2: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue kok mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, terus pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya?
3: Oh iya.
2: Ngopi di Pikok aja yang di Ungaran. Gue buka, jebret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
3: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
2: Enggak, belum.
3: Ada SS di sebelah kiri nggak lo lihat?
2: Nggak tahu, orang lo berarti apa-apa.
3: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
2: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
3: Gue nggak terlalu ngerti itu.
2: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok nggak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah. Gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
3: kayak kebablasan di tol Jakarta.
2: Mana lewatnya nanjak lagi.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk pertama kalinya. Ada di Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Udah kayak tour boy band K-pop ya.
4: Dengarkan Isuara di Bandung.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara. Masuk jam terakhir kebersamaan kita sahabat Suara. Sebentar lagi kita akan ngobrol barengan sama salah satu musisi yang kalau saya sebut kata ini pasti kamu tahu banget deh. Terlalu lama sendiri. Betul sekali, Kunto Aji. Bentar lagi kita akan ngobrol bareng sama Kunto Aji yang ngomongin tentang karya terbarunya dan upcoming projectnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastiin di sini Suara nggak ganti frekuensi, nggak ganti-ganti alamat streaming. Sambil ditemenin juga sama lagu yang lagi happening banget. Pasti ada deh dalam satu hari kamu ngedengerin lagu ini. Dari Sal Priadi, Foto Kita Blur.

0: bareng sama Farah Fairuz di Suara. Dan yang pasti kita belum mau bye-bye dong sahabat Suara ya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, siang hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi yang baru saja merilis karya yang kabarnya ini adalah bridging menuju album keempat nih. Langsung aja lah kita ngobrol bareng sama Kunto Aji.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar Kak?
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah ya. Sangat bersemangat sekali siang hari ini sepertinya ya. Dan rilisan terbaru kamu, congratulations. Sudah bisa didengarkan dari kurang lebih 2 minggu lalu ya, 25 Juni ya dirilis ya. Berani. Dan memang nih tadi seperti yang udah aku bilang juga adalah bridging menuju album terbaru kamu yang bertajuk Kuda Hitam. Kenapa Berani yang akhirnya menjadi pembuka menuju album keempat ini?
1: Alasannya banyak sebenarnya, tapi salah satunya adalah untuk memberikan satu efek kejut yang baru gitu. Ketika album-album kemarin musiknya banyak yang kontemplatif dan segala macam, yang ini lebih ngeband, lebih seru.
0: Berani ini pasti gak cuman kita sih yang penasaran. Tadi produser saya juga bilang kayak Berani judulnya Berani, tapi secara ejaan B-nya itu huruf kecil, Erani-nya tuh caps lock huruf besar. Itu pasti juga ada arti di balik itu. Why?
1: Harusnya E-nya ganti 3 ya.
0: Disekalianin ya. Benar. Friendster kayak lebih tepatnya itu ya. Kenapa jadinya gini?
1: Jadi sebenarnya ini Berani ini kan satu lagu yang pengen menyampaikan pesan soal keberanian kan sebenarnya yang kita butuhkan sekarang gitu. Terus ketika waktu itu aku tulis dengan ejaan yang normal gitu ya, huruf B besar terus E-nya kecil dan lain-lain. Itu kayak kok kayak kurang yakin gitu.
0: B aja gitu ya jadinya.
1: Kayak kurang yakin di mana sisi keberaniannya gitu. Dan dia hanya seperti satu kata yang ada di dalam kalimat gitu. Sedangkan ini kan judul lagu, harusnya dia bisa berdiri dan bersinar gitu. Habis itu ditulis, coba tulis huruf capital semua. Kok kayak orang marah ya gitu.
0: Oke. Pas ngebaca ini terlalu berani nih gitu.
1: Iya, dan tidak manusiawi gitu. Karena tidak ada orang yang benar-benar, orang yang paling berani pun ketika gua tanya gitu, itu dia tidak seumur hidupnya bangun pagi-pagi langsung berani. Itu enggak, itu sesuatu yang harus dia tumbuhkan, yang harus dia berdamai dengan rasa takut ya dan segala macam. Akhirnya gue coba iseng aja sebenarnya ini penting gak penting gitu, coba gue tulis B-nya kecil kok kayak alay tapi kok lucu, kok seru ya gitu. Yaudah deh, gini aja deh gitu.
0: Oh, itu ya maksudnya di balik penulisan ini sebenarnya bukan yang arti banget-banget apa, tapi setelah dijalani prosesnya, orang berani pun ada rasa takutnya, jadi mungkin ya B-nya kecil mungkin ada takutnya dulu baru berani gitu.
1: Iya,
0: kan? jadi kayak gitu juga ya.
1: Berani gitu, jadi kalau dibaca gitu.
0: Sampai hari ini untuk semua materi di album Kuda Hitam udah rampung semua kah atau
1: belum?
0: Oh, ini on process.
1: On process, jadi journey.
0: Jadi ini satu persatu dijalani gitu ya.
1: Yes.
0: Kalau ngomongin lagi tentang cerita di balik Berani ini, kayak mape gimana tuh, Pak? Akhirnya kayak gue perlu nulis lagu ini dan gue rilis.
1: Karena emosi-emosi negatif itu datangnya dari rasa takut. Emosi-emosi positif datangnya dari keberanian, termasuk rasa cinta, termasuk kejujuran dan segala macam. Dan gue rasa sekarang yang dibutuhkan orang-orang itu salah satunya adalah keberanian itu sendiri gitu. Diingatkan untuk berani, berani untuk bahagia, bahkan berani untuk menjalani hidup ini, berani untuk bersuara mungkin.
0: Iya, berani untuk usah pakai ketawa, bersuara gitu ya. Ya karena kita di suara, guys.
1: Di suara.
0: Jadi harus berani bersuara gitu kan untuk perubahan. Anyway, berarti pada saat membuat ini kamu lagi mengalami fase tersebut kah? Maksudnya untuk memicu diri kamu atau seperti apa tuh, Kak?
1: Sebenarnya iya pasti sedang mengalami. Sebenarnya di album ini, single ini itu sebenarnya aku sendiri pengennya tuh gak terlalu riset kayak album sebelumnya gitu. Kayak album Mantra-Mantra dan Bebupi. Karena temanya kan cukup sensitif, jadi emang harus riset, harus ngobrol dengan profesional, harus minta istilahnya legitimasi dari mereka gitu. Tapi di album ini tuh pengennya main musik aja deh gitu. Tapi ternyata gak bisa.
0: Tetap harus ada risetnya ya.
1: Tapi ternyata ada hal-hal yang memang harus apa istilahnya ya, merespon. Merespon apa yang sedang dirasakan sekarang gitu. Walaupun ini love songs gitu, tapi yeah, kan love song di kondisi seperti apa.
0: Betul, gitu. Betul. POV-nya beda-beda nih sebenarnya yang nangkepnya. Yeah. Okay. Tapi kalau versi kamu sendiri, yang seperti apa, Cie?
1: Di situasi yang membuat orang-orang jadi takut. Situasi sekarang kan membuat orang-orang jadi takut, jadi cemas. Baca berita, baca apa. Ini bukan kondisi kita doang, tapi isu global sebenarnya. Banyak isu-isu yang bikin kita takut dengan masa depan kan. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita nanti. Isu lingkungan, isu geopolitik dan segala macam. Mungkin banyak pasti ekonomi dan segala macamnya lah. Ketidakpastian bikin kita jadi seperti itu. Dan yang kita butuhkannya keberanian dan satu sama lain gitu. Makanya kuda hitam, karena kuda hitam tuh orang-orang yang tidak diunggulkan. Dan kita kan rame, kan banyak. Kita kan banyak gitu. Jadi seharusnya kan yang mengontrol dunia adalah orang-orang yang tidak diuntungkan ini. Bukan 1% orang yang
0: diuntungkan, yang itu.
1: Diuntungkan itu.
0: Tapi
1: harusnya
0: kan realitanya, Cie.
1: Realitanya seperti itu. Iya, itu.
0: Oh, wow. Oke. Kalau ngebaca respon dari orang-orang yang sudah mendengarkan karya kamu, terutama di YouTube, tadi aku udah lihat juga, banyak yang ngerasa ini bahwa adalah lagu POV dari seorang ayah untuk keluarganya gitu. Kamu melihat itu gimana tuh?
1: Bisa juga. Ya mungkin itu yang keluar karena itu saya yang nuliskan gitu. Jadi terdengar seperti itu atau POV-nya mengarah ke situ, tapi banyak juga kok yang menginterpretasikan dengan bahkan spiritual gitu. Karena ada beberapa liriknya yang sebenarnya habis selesai nulis aku baru ngerasain, wah ini bisa kesana, ini bisa kesini gitu.
0: Ya secara arah jadi lebih luas lagi gitu ya.
1: Dan ternyata ada yang nangkep yang sama gitu.
0: Oh ada yang kamu maksud tadi yang arah-arah spiritual juga
1: Jadi waktu aku nulis kayak, wah ini bisa spiritual nih. Tapi kayaknya gak bakalan ada yang nangkep deh. Tapi ternyata ada gitu, dan gak satu dua.
0: Ternyata ada yang sefrekuensi banget-banget di sisi itunya. Wah luar biasa. Nah kalau sahabat suara penasaran dan belum ngedengerin nih seperti apa sih gitu ya, kamu bisa langsung aja menuju DSP kesayangan kamu atau langsung aja lah menuju YouTube, karena udah ada di sana itu adalah video klip dan ada video lirik, atau video lirik aja tuh kak?
1: Itu baru video lirik.
0: Oh video lirik ya.
1: Baru dibikin.
0: Okay. Dan itu bisa langsung kamu kepoin sambil sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol bareng sama Kuto Aji. Jadi sahabat suara jangan kemana-mana ya, stay tune.

0: tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia? Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming
6: ke iswaranetwork.com/streaming.
7: Soalnya sekarang kita mesti paket lengkap kan?
8: Iya, harus yang bisa jadi content creator.
7: Betul, yang dipikirin gak cuma bikin lagu, kesana-kesananya iya, nih gitu iya. Kan juga apa yang lagi terjadi sekarang ini gitu. Tapi mempengaruhi kah dalam kamu kreativitas kamu menulis lagu atau menuangkan lirik?
8: Sebisa mungkin tidak. Sebisa mungkin tidak. Dalam artian gini, kalau kita membicarakan apakah lagu ini dibikin untuk bisa viral di TikTok dan segala macam itu, tidak, arahnya tidak ke sana. Arahnya tetap selalu bagaimana lagu ini sejujur mungkin jadi bisa relate ke orang sedekat mungkin gitu.
7: Dan itu terjadi ya gak sih sahabat suara ya. Nulis liriknya lama gak mas tuh ditanya sama Juli?
8: Lumayan sih. Lumayan, aku tipe yang kalau nulis lama sih.
7: Berapa lama tuh?
8: Tapi gak semuanya ya. Gak semuanya lagu.
7: Kalau yang diberani?
8: Kalau yang diberani itu berapa ya? Itu ada beberapa kalimat yang gak ketemu-ketemu. Jadi bisa sebulan kali ya.
7: Tapi kalau kamu tuh adalah tipikal yang nulis harus bener-bener inspirasinya ada banget? Atau kayak kan ada ya kalau kayak Kak Nino itu karena mungkin udah biasa di request lagu jadi cepat kalau Kak Nino aja gimana?
8: Nggak bisa aku tipe orang emang harus dalam kondisi tertentu tapi ada teknik-tekniknya untuk conditioning
7: jadi kita harus gali emosi dan lain sebagainya itu ada tuh kondisi itu ya
8: conditioning
7: tapi itu untuk proyek yang kali ini karena memang secara keresahan tuh lagi ada banget gitu ya. Makanya ini bisa terjadi sih berani ini. Kalau untuk konsep dari video lirik kemudian output artwork itu seperti apa tuh Kak pertimbangannya?
8: Iya, itu juga proses panjang juga sih sama desainerku si Rifki dan kita ngobrol karena Kunto Aji ini kan udah jadi satu entitas ya. Maksudnya udah bukan cuma aku doang tapi satu entitas. Kita punya konser urup, kita punya program-program yang lain yang kita lakukan. Jadi gimana bisa menyatukan itu dan perubahannya pun dari yang kemarin dua album terakhir tuh sering dibilang mas-mas healing gitu kan. Ini perubahannya untuk tidak bukannya menolak itu, bukannya tidak embrace dengan itu, tapi maksudnya aku pengen sesuatu yang lebih ngeband, lebih ini itu gimana smoothnya itu kan juga dipikirkan secara visual untuk peralihannya lebih smooth gitu.
7: Oke, jadi hadirlah nih yang sekarang udah bisa kita nikmati. Tapi berarti secara referensi gimana tuh waktu kemarin?
8: Apa?
7: Referensi untuk artwork, terus kemudian visual dan lain sebagainya.
8: Oh ya, kita explore sih. Kita explore gitu. Maksudnya kan musiknya sendiri kan referensinya udah jelas gitu. Kita pengen ke musik-musik MTV tahun 2010-an gitu ya. Zaman-zaman itu. Jadi coba kita explore ke sana tapi enggak otentik ya. Maksudnya enggak yang tiba-tiba
7: tapi
8: terus
7: pakai. Kita bisa ngerasain tuh gitu ya.
8: Ada rasanya, ada taste-nya itu tapi enggak tiba-tiba langsung kesana banget juga enggak akan aneh pasti.
7: Oke, terus pertimbangan mau ngarah ke MTV 2010-an tuh apa?
8: Karena emang tumbuh di situ kan, gitu. Jadi kayaknya musik ngeband tuh yang kayak apa sih? Yang paling aku banyak rasainnya di situ, zaman-zaman Sugarray, Vertical Horizon, teman-teman itu. Jadi
7: Okay. Jadi agak
8: temen.
7: Gak apa-apa ya, kan sama-sama di industri musik, Saiba, sesetres itukah kehidupan Kunto Aji hingga meditasi? Ceritain dong apa yang buat stres. Ya, everybody kayak stres deh, ya kan, di situasi sekarang. Cuman kadarnya aja gitu loh.
8: Iya. Kita punya coping mechanism-nya masing-masing. Kalau aku sih sebenarnya pada saat ini sebenarnya isu tahun 2017-2016 sebenarnya puncaknya. Waktu nulis album Mantra-Mantra sebenarnya gitu. Kalau sekarang sih udah terlewati lah, istilahnya udah ada bekalnya gitu. Udah ada bekalnya untuk ngelewatin apapun. Tapi isunya kan pasti beda-beda. Kalau sekarang kan banyak eksternal. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol kan. Kalau dulu pelajarannya adalah soal dikotomi kendali, mana yang bisa kita kendalikan, mana yang bisa kita kontrol, itu yang istilahnya yang kita pikirkan gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Hal yang tidak bisa kita kontrol mempengaruhi hidup kita. Bener, gitu. Jadi kan cara mengatasinya juga beda gitu, dan dan ya itu makanya aku bikin lagu Berani itu sebenarnya itu juga salah satunya. Berani untuk hidup, berani untuk mencari kebahagiaan, berani untuk apapun itu.
7: Berarti ini juga buat teman-teman yang sekarang lagi merasakan khawatir, lagi ngerasa hidup nggak baik-baik aja gitu ya, bisa dengerin lagu ini nih supaya nggak usah. Saiba, ini yang nonton di TikTok kayaknya memang perlu kita filter lagi gitu ya, nggak bisa kita bawain di on air juga gitu loh. Tuh kan ada hidup-hidupnya. Aduh ya, kalau sahabat suara penasaran selain di on air, kita juga lagi lagi dengerin di apa namanya TikTok juga lagi on air ya, di TikTok ke iswara.network. Saiba ya. Sambil lanjut lagi bentar lagi ngobrol bareng sama Kunto Aji soal karya terbarunya yang bertajuk Berani. Sahabat suara jangan kemana-mana, satu lagu dulu dari Dewa 19 nih, Satu Hati. Enjoy.

0: warga Indonesia.
1: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz dan juga Kunto Aji.
1: Hai, hai.
0: Membawa karya terbaru bertajuk Berani. Yes. Tapi kalau kita agak throwback dikit, Kak. Kamu udah cukup lama berada di industri musik gitu ya. Sudah mengalami beberapa fase pastinya ya kan. Yeah. Gimana caranya kamu untuk, mungkin tadi udah sempat disounding juga sih bahwa harus ada bikin konten TikTok. Cuman bagaimana kamu beradaptasi dengan kondisi sekarang yang apa-apanya serba cepat nih secara teknologi?
1: Melambat justru.
0: Oh ya?
1: Iya, berada di titik yang sebaliknya. Justru teknologi sudah sangat cepat kan. Mm-hmm. Jadi kita untuk keep up tuh sampai hilang. Keep up-nya sampai hilang. Untuk keep up tuh juga cepat. Jadi justru yang kita lakukan adalah melambat. Nanti kalau butuh keep up, accelerate-nya cepat gitu loh. Paham gak maksudnya?
0: Okay.
1: Jadi justru berusaha, bukan gak berusaha sih sebenarnya. Melakukan sesuatu lebih melambat tuh dalam artian gini, lebih aware dengan sekitar, lebih mindful dengan sekitar, terus melakukan hal-hal yang terlihat tidak berguna seperti bengong gitu.
0: Ya, karena tapi sekarang berguna banget lah bengong. Itu adalah stress kita.
1: Betul. Dan itu apa? Itu storage kita tuh dibenerin dengan bengong. Kalau kita jarang bengong tuh bahaya juga, karena sekarang kita distraksinya kan banyak banget gitu. Dengan sosial media, dengan kotak hitam yang kita bawa kemana-mana ini kan, kita gak ada waktu buat bengong gitu. Itulah kenapa ide sering bermunculan kalau kita mandi.
0: Iya, benar. Makanya seringnya di kamar mandi gitu kan, musisi tuh sering dapat inspirasi di kamar mandi.
1: Iya, walaupun ada penelitian ya soal air shower yang kena ke kepala, air dingin yang kena ke kepala itu bisa menstimulan otak kreatif kita, tapi di sisi lain adalah di situ kita melamun, istilahnya kan kita nggak mungkin kan sambil TikTok kan mandi kan nggak mungkin kan.
0: Walaupun gitu. Ada aja sih.
1: Ada. Tapi,
0: mungkin
1: serius.
0: Ada.
1: Serius.
0: Kan ada yang sambil live nggak sih mandi. Ya sekarang tuh apa aja ada loh kan.
1: Ada ya.
0: Hal-hal yang kita rasa, kok bisa sih ada loh itu.
1: Ada
0: gitu,
1: ya. Oke. Tapi ya normalnya ya. Normalnya
0: kita
1: manusia.
0: Kita normal
1: manusia
0: ya.
1: General ya.
0: Ya.
1: Manusia yang normal gitu. Maksudnya mandi kan kita nggak pegang HP dan biasanya inspirasi datang. Oh nggak usah mandi deh. Misalnya di kantor gitu ya, pernah baca soal itu bahwa break kopi atau ketika coffee kita break, ya? Coffee break atau kita ketika berjalan dari kubikel satu ke kubikel lain itu biasanya ide muncul di situ. Kenapa ya? Karena kita tidak ada distraksi. Sekarang itu tuh kebanyakan distraksi.
0: Yeah. Makanya mungkin pentingnya kita juga melimitasi diri dari berita-berita ini kan, Kak ya.
1: Iya.
0: Maksudnya bukan berarti nggak peduli, tapi ya kita harus sayang diri kita juga kan.
1: That's it.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kan memang sosial media diciptakan kita untuk selalu scrolling, doom scrolling kan. Nah, itu disadari aja, kita kan udah lama nih di digital ya.
0: Yeah.
1: Harusnya kita udah sadar bahwa oh ini udah doom scrolling nih, udah nggak sehat. Gitu. Walaupun nggak segampang itu, karena ya emang itu apa? Chemical soalnya. Dopamin kan enggak bisa pasti ada aja gatel gitu. Kita sadarin.
0: Kayak habis makan enggak minum gitu loh.
1: Iya.
0: Kan?
1: Pengen ngecek gitu
0: pasti. Iya.
1: Enggak ada apa-apa. Okay. Dan bisa kok. Banyak tekniknya, kayak salah satunya kalau di handphone ada yang dibikin monokrom. Untuk kita tidak tertarik, karena segala sesuatu yang diciptakan di handphone kita ini

0: itu emang untuk narik dopamin kita untuk selalu ngecek.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau dari sisi ngebuat karyanya dengan kondisi semua yang serba cepat, terus setiap hari pasti rilisan banyak banget gitu. Ya pasti kamu lihat juga di social media dengan segala macam genre baru, hip-hop dan lain sebagainya. Itu gimana tuh kak? Mempengaruhi nggak? Maksudnya kayak dengan kondisi kalau sampai hari ini secara umum pasti kamu identik dengan terlalu lama sendiri juga gitu kan? Gak bisa dilepaskan dari itu gimana tuh? Di sisi itunya.
0: Apa ya maksudnya?
1: Dalam kalau kamu sisi kreatifnya nulis lagu, apakah terdampak dari apa yang terjadi sekarang itu?
0: Gini, aku bukan termasuk orang yang abai dengan apa yang terjadi sekarang, apa yang tren sekarang segala macam, tapi juga bukan orang yang langsung jump in dengan apa yang sedang populer gitu. Kuncinya adalah sebagai seorang seniman dan musisi, kita punya karakter kita masing-masing. Kita tahu apa yang kita mau. Jadi ketika kita berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang terjadi, bukan menyesuaikan ya, bahasa terlalu ini, kita berusaha untuk berusaha untuk bisa fit in dengan sosial media yang ada, cara penulisan mungkin atau apa segala macam, itu tidak meninggalkan karakter yang kita punya karena gravitasinya udah kuat gitu.
1: Oke.
0: Jadi istilahnya ini gravitasinya udah sini, jadi ditarik itu bisa ngek, udah ada yang benangnya gitu loh. Ada titik AB-nya yang kita bisa ketemu di situ. Okay. Oh, jalinannya di sini. Kita melakukan apapun gitu. Aku sendiri kan suka eksplorasi dari beberapa album yang kalau teman-teman dengerin juga enggak satu genre gitu, walaupun pop ya, tapi kalau ditanya juga genrenya apa, aku juga enggak tahu karena banyak hal yang aku masukin di situ. Jadi
1: tapi orang tahu kalau denger lagu itu di Kunto Aji gitu. Itu ya sisi itunya tuh.
0: Iya, alhamdulillahnya itu yang harus kita temukan.
1: Khasnya itu ya, fundamentalnya kamu udah bangun dengan kuat mungkin. Betul. Di sisi itunya ya.
0: Betul.
1: Sehingga apapun kondisinya sekarang ya, kalau kamu ngerilis sesuatu pasti juga orang akan ngeh bahwa itu kamu gitu ya, karena sudah terciri. Dan sekali lagi sahabat suara, kalau misalkan mau bertanya gitu ya, bisa langsung aja drop di kolom komen TikTok. Dan sekarang kita mau masuk dulu nih titipan dari produser saya ya. Kita games. Ada games dulu sahabat suara. Ini adalah menjawab dengan nada. Ada beberapa pertanyaan. Kita mulai instrumennya dulu saya putarkan.
0: Oke.
1: Siang hari ini Kunto Aji akan menjawab. Perkenalkan diri, menyapa sahabat suara, nama aslinya siapa, asal dan juga hobi, silahkan.
0: Nama asli, asal... Waduh, bluesy ya. Bernyanyi atau bernarasi? Oke. Gitarnya ngisi terus ini ya.
1: Terlalu padat mas.
0: Gak bisa gantian gitu ya. Mas.
1: Stop dulu bisa gak mas
0: gitu ya. Oke. Bentar. Coba.

0: vom digital juga bisa.
1: Gokil. Bukan kaleng-kaleng guys ya. Abis ini masih ngobrol sama

0: Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Mega bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Masen
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semasa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
0: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: berapa jumlah tim yang bakal berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: 9 negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Layan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
6: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
5: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
6: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
5: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
6: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
5: Betul sekali.
6: Lain cuman muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng. Kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
7: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore, cuma di Suara Santai.
0: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
8: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Piala Dunia 2026 mendekati partai puncak dengan mempertemukan 4 tim raksasa penghuni 4 ranking tertinggi FIFA di babak semifinal. Prancis dijadwalkan menantang Spanyol pada Rabu 15 Juli jam 2 pagi, sedangkan Argentina menghadapi Inggris pada Kamis 16 Juli jam 2 dini hari. Pemenang dari kedua laga ini akan bertemu di pertandingan final pada hari Senin 20 Juli 2026. Indonesia dan India secara resmi berkolaborasi merestorasi 224 candi perwara di Kompleks Candi Prambanan melalui komitmen Letter of Intent. Kerjasama lintas negara pada situs warisan dunia UNESCO ini bertujuan menjaga kelestarian sejarah, memperkuat posisi Prambanan sebagai pusat destinasi budaya dunia, serta meningkatkan kunjungan wisatawan global melalui pemugaran jangka panjang. Marvel Studio merilis 6 poster tim untuk Avengers Doomsday di Shanghai Expo 2026. Poster tersebut menampilkan markas ikonik seperti Avengers Campus, Wakanda, Avengers Tower, Dexter Building, X-Mansion, dan Latveria milik Dr. Doom. Disutradarai Russo bersaudara, film yang menampilkan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom ini dijadwalkan tayang pada tanggal 18 Desember 2026.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
2: Nani?
1: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita. Dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
3: Bersiap loh buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Assalamualaikum sahabat suara, selamat sore. How are you today? Ya ampun, di luar panas banget. Dan aku seharian hidup berkelahi dengan polusi kota Semarang. Kapan ya? I'm just wondering, kapan kira-kira Indonesia itu bisa punya udara yang bersih, tidak ada percikan-percikan hawa panas, dan juga serbuk-serbuk pasir yang menempel ke muka setiap kali kita keluar rumah cuma pakai motor, sahabat suara. Apalagi kalau udah buka kaca helm tuh kan berasa udah beda alam banget dari yang helmnya ketutup, kacanya kayak masih oke lah, masih bisa ditoleransi gitu. Begitu dibuka, sang panas banget. So, hati-hati buat kamu yang sedang perjalanan pulang. Ini kan udah jam pulang kerja ya. Hati-hati pokoknya, pelan-pelan aja di jalan sambil aku temenin kamu di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo. Sampai nanti jam 7 malam, sahabat suara, bakal muterin kamu lagu-lagu yang asik dan bakal ngasih kamu informasi-informasi yang menarik. So, tune in terus di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

105,2 FMI Suara Warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joyo, sahabat suara. Tunjuk tangan siapa yang sudah menjadi orang tua. Aku orang tua Anabul maksudnya ya. Aku tuh adalah apa? Kau bisa diem gak ya? Tolong deh, tiba-tiba aku mendengar kentang mulungin. Bentar, aku lagi mau menginterogasi. Aku ingin mengedukasi para orang tua Anabul. Anak bulu. Aku adalah mama dari 13 Anabul, sahabat suara. Wah, lucu-lucu. Dan masing-masing dari kucingku itu punya karakter yang sudah pasti berbeda-beda. Tapi ini nih, kamu semua harus tahu, terutama yang melihara kucing ya, Anabulnya khususnya kucing. Yang kamu itu mungkin meliharanya lebih dari satu kucing di rumah yang sama ya, pasti sering banget rasanya kayak heran gitu. Kok ngelihat kelakuan Anabul tuh makin lama makin menguras emosi jiwa gitu ya. Udah makannya banyak yang pertama. Makanannya lebih mahal daripada makanan kita sehari-hari ya kan. Mereka benar-benar picky eater banget. Mohon maaf, dikasih beda merek dikit muntah, dikasih beda merek dikit meriang, gak mau makan lagi. Pokoknya sebel deh ya, mulai dari makannya milih-milih, terus abis itu kelakuannya tiba-tiba suka manjat meja, ya gak sih sahabat suara? Terbaru ini ya, kucingku lagi unlock new skill. Mereka itu bisa manjat lemari tinggi banget. Lemari tinggi itu mereka udah bisa nongkrong di atas lemari loh sahabat suara. Terus abis itu belum lagi kalau misalkan mereka nyakar-nyakar sofa, sampai aduh, sofaku tuh gak ada yang selamat di rumah. Terus hobi berantem. Berantemnya sih kalau berantem gemes-gemes gak masalah ya. Berantem kadang bulunya itu berserakan, berceceran di ruang tamu. Tiba-tiba ada tamu, terusan itu PR banget ngebersihinnya. Ya ampun, mana lagi kalau ngebersihin bulu kayak gitu bisa sampai bersin-bersin ya kan. Akhirnya banyak parents yang, parents itu adalah orang tua Anabul ya, yang langsung ngelabelin kalau kucingnya itu adalah kucing-kucing nakal. Kamu dasar kucing nakal, kucing pembuat onar. Tapi sebenarnya mereka itu gak tahu alasan sebenarnya dibalik aksi mereka yang ajaib itu. Padahal kalau kita mau benar-benar deep dive into it dan merujuk di Merck Veterinary Manual, perilaku aneh yang kita cap nakal itu dari kucing-kucing ya, sebenarnya sama sekali bukan karena mereka sengaja buat onar biar kita kesel, biar kita sebel, sengaja nyari gara-gara gitu ya, bukan. Ternyata kenakalan yang mereka lakuin itu adalah sinyal atau kode kalau ada kebutuhan alami mereka sebagai predator yang belum terpenuhi dengan baik di dalam rumah kita, sahabat suara. Ternyata kayak gitu ya, minta dingertiin. Bayangin ya, kucing itu kan aslinya sebenarnya hewan liar yang butuh banyak ruang untuk beraktivitas, manjat-manjat tinggi, terus abis itu menyalurkan insting berburunya mereka yang aktif gitu ya kan. Jadi ketika mereka kurang mendapatkan ruang yang luas untuk main, atau mungkin nggak punya tempat khusus untuk nyakar-nyakar alias scratching paws yang memang memadai, atau mungkin nggak ada area aman untuk mereka menyendiri, nah mereka itu akan ngerasa terkungkung gitu loh istilahnya. Jadi coping mekanismenya mereka nyakar-nyakar yang ada di depan mata mereka gitu. Nah akhirnya tumpukan, istilahnya stres ya, tumpukan stresnya mereka ini dan energi yang terpendam ini itu akhirnya terlampiaskannya lewat aksi-aksi yang kita sering sebut kucing nakal mungkin ya. So memang kasus rebutan wilayah atau berantem-berantem kecil antara kucing di dalam rumah atau mungkin di luar rumah, mungkin kalau misalkan kamu ngelihat ada kucing-kucing, kok kucingku berantem sama kucing luar. Nah itu mungkin karena kurang ada rasa apa ya, fasilitas yang adil untuk mereka gitu loh sahabat suara. Jadi mereka bingung lampiasinnya apa, berantem satu sama lain di dalam rumah atau si kucing rumahan ini keluar buat nyari teman berantem. Jadi experience-nya ada kayak gitu loh. Jadi kucing itu kan memang makhluk teritorial yang butuh kepastian kalau misalkan ini area makan dia,
ini area tempat tidur dia, ini bak pasir mereka, itu tuh mereka harus ngerasa aman dari gangguan kucing lain yang ada di sekitarnya tuh. Aneh kan, dikasih teman berantem, ngerasa ini hak teritorialnya dia, gak dikasih teman, stres banget, bingung mainnya sama siapa, pusing deh. Tapi sebenarnya kalau kita memang benar-benar mau memahami apa yang dibutuhin sama kucing kita, mereka bisa kok menjadi kucing yang calm. Apakah iya? Jadi intinya memang kelakuan ajaib kucing-kucing kita yang hobinya bikin rumah berantakan, makannya banyak, makannya berceceran, semua-muanya dicakar-cakarin, itu tuh cara mereka komunikasi aja dengan bahasa tubuh mereka sendiri yang mungkin kita selama ini kurang paham ya sahabat suara. Jadi mereka tuh gak punya kemampuan untuk protes kan, mereka gak bisa yang kayak berbicara bahwa kita ingin mendapatkan hak kita, kita ingin berburu, istilahnya kayak gitu loh. Kan gak bisa ngobrol juga ya, kita gak bisa bahasa kucing juga. Jadi ya itu tadi protesnya lewat aksi-aksi kayak gitu, naik ke atas meja lah, naik ke atas lemari lah, nyakar-nyakar sofa lah. Nah itu mungkin mereka lagi ada rasa bosen banget. Jadi sebagai parents yang punya responsibility untuk memenuhi segala haknya mereka, tugas kita itu bukan cuma ngasih makan terus abis itu disayang-sayang, dielus-elus, gak kayak gitu doang. Tapi harus bisa membaca situasi psikologisnya kucing-kucing nih, nyediain lingkungan yang kaya akan stimulasi. Nah itu bisa bikin kucing itu jadi jauh lebih kalem, gak perlu lagi caper-caper lewat nakal-nakal kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kucing kamu nakal nih, cakar-cakar, please jangan dijewer kupingnya, apalagi kuping sahabat suara. Nanti kalau pembuluh darahnya pecah, emang kamu mau ngeberobatin?

0: ini Piala Dunia 2026 bakal diselenggarain di 3 negara sekaligus. Kamu tahu nggak negara mana aja?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Tahun ini Piala Dunia 2026 bakal diadain di 3 negara sekaligus untuk

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Piala Dunia 2026 mendekati partai puncak dengan mempertemukan 4 tim raksasa penghuni 4 ranking tertinggi FIFA di babak semifinal. Prancis dijadwalkan menantang Spanyol pada Rabu 15 Juli jam 2 pagi, sedangkan Argentina menghadapi Inggris pada Kamis 16 Juli jam 2 dini hari. Pemenang dari kedua laga ini akan bertemu di pertandingan final pada hari Senin 20 Juli 2026. Indonesia dan India secara resmi berkolaborasi merestorasi 224 candi perwara di Kompleks Candi Prambanan melalui komitmen Letter of Intent. Kerjasama lintas negara pada situs warisan dunia UNESCO ini bertujuan menjaga kelestarian sejarah, memperkuat posisi Prambanan sebagai pusat destinasi budaya dunia, serta meningkatkan kunjungan wisatawan global melalui pemugaran jangka panjang. Marvel Studio merilis 6 poster tim untuk Avengers Doomsday di Shanghai Expo 2026. Poster tersebut menampilkan markas ikonik seperti Avengers Campus, Wakanda, Avengers Tower, Baxter Building, X-Mansion, dan Latveria milik Dr. Doom. Disutradarai Russo bersaudara, film yang menampilkan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom ini dijadwalkan tayang pada tanggal 18 Desember 2026.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. And that was Tiara Andini featuring Arsi Widianto. Cantik aku banget. Jadi selama aku dengerin lagu ini tuh kayak nengok gitu loh. Apa sih? Jangan panggil-panggil. Anyway, lagi ngobrolin soal kucing ya kan. Anabul ini kenapa kok bisa sampai mereka itu nakal, kucing-kucing nakal gitu ya. Ada satu fenomena yang jauh lebih mind blowing lagi menurut aku dibandingkan tadi yang pertama, alasan kenapa mereka itu suka caper. Karena mereka sebenarnya butuh tempat yang memacu adrenalinnya mereka gitu loh. Nih, ada satu fenomena lagi yang menurut aku kocak sih, bikin heran juga ya, yaitu teori penularan akhlak buruk antar anabul. Jadi memang mereka tuh bisa saling mempengaruhi gitu loh, in a bad way, sahabat suara. Kau pernah gak sih perhatiin, awalnya kayak cuma ada satu kucing yang kebiasaannya bener-bener kelakuannya ajaib banget, tiba-tiba bisa ngebuka pintu gitu ya. Salah satu kucingku tuh ada, sahabat suara, yang bisa ngebuka pintu, terus manjat-manjat lemari gitu ya. Terus beberapa minggu kemudian, tiba-tiba kucing kamu yang satunya, yang tadinya super kalem banget, penurut, apa-apa tuh iya, apa-apa dikasih apa manut gitu ya, tiba-tiba melakukan hal yang sama kayak temennya ini. Dan fenomena itu akhirnya bikin kita mikir kayak, apakah mereka sebenarnya ada udang di balik batu ya, makanya saling mempengaruhi satu sama lain kayak gitu ya. Aduh, jujur sebel banget sih, sahabat suara, karena itu tadi aku bilang ini jangan disatuin. Jadi kan karena kucingku banyak ya, sahabat suara, jadi memang karakternya tuh beda-beda, masing-masing kucing tuh beda-beda. Ada salah satu kucing yang memang bener-bener ini tuh anak penurut banget, kucing ini tuh penurut banget. Terus aku bilang, mah jangan sampai diketemuin antara Ung sama Belly. Dua-duanya sama cowok kebetulan, sahabat suara. Mamaku takutnya ntar berantem. Bukan masalah berantem, takutnya Belly itu terpengaruhi sama Ung, sukanya nyolong ikan, sahabat suara. Jadi kalau misalkan mamaku ngegoreng ikan, ngegoreng ayam, dari yang ngegorengnya 10 bisa tinggal 9 setengah. Setengahnya dia makan, sahabat suara. Sebel banget kan. Tuh ngajak-ngajakin yang lain, ngajak-ngajakin kucing-kucing aku yang lain untuk yuk kita nyolong yuk, mama punya bakso. Gimana kalau misalkan kita colong baksonya mama? Satu gak apa-apa, ntar kita barengan kayak gitu mungkin kali ya, sahabat suara. Tapi memang secara ilmiah hal kayak gini terjadi karena kucing itu sebenarnya adalah makhluk pembelajar yang super duper cerdas dan punya kemampuan observasi tingkat tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi mereka itu memang merhatiin banget rutinitas harian kita sebagai owner ya, parents gitu ya, dan juga gerak-gerik yang dilakuin ke sesama kucing rumah tuh kayak gimana. Jadi benar-benar kayak CCTV di rumah ya. Jadi ketika satu kucing melakukan aksi nakal, misalnya kayak tiba-tiba heboh gitu ya, heboh-hebring di atas meja makan atau di mana, ternyata si kucing satunya itu berhasil dapat apa ya, mendapatkan inspiration. Jadi kayak, oh ternyata asik juga eh nyobain nongkrong di atas lemari, ikut deh. Oh ternyata cara mendapatkan makanan enak di rumah ini selain ayam rebus tuh gini ya. Oh bisa dapat bakso, bisa dapat daging ikan tuh caranya kayak gini. Ngikutlah sahabat suara, kayak dikasih tutor jatuhnya ya. Kucing yang tadinya kuper, gak pernah aktif, gerak aja males gitu ya, udah mulai bisa nganalisis pola sebab akibat dari trial and error temennya ini dalam memanipulasi babunya, aka kita, demi mendapatkan apa yang mereka mau. Aduh, licik juga ya. Dan dari situ muncullah otak-otak mungil mereka mempraktekkan hal yang sama demi mendapatkan keuntungan atau reward yang serupa, sahabat suara. Jadi memang proses transfer informasi, kalau aku bilangnya ya, dan proses transfer kebiasaan antar kucing ini emang ngebuktiin kalau interaksi sosial di dunia anabul itu jauh lebih kompleks dari apa yang sering kita duga selama ini. Dan mereka bisa saling meniru rutinitas, sahabat suara, meniru cara meminta makanan yang paling efektif tuh kayak gimana, cara dapat makanan yang lebih enak tuh kayak gimana. Jadi jangan heran kalau kamu punya satu kucing mastermind yang pinter banget, gak butuh waktu lama untuk membuat kucing-kucing lainnya yang ada di dalam rumah kamu buat ikutan upgrade skill. Skill apa, Gin? Skill nakalnya mereka upgrade, sahabat suara. Aduh, inilah
kebesaran Tuhan yang Maha Esa mengambil andil yang besar di sini. Ini bentuk adaptasi lingkungan mereka yang cerdas banget, sekaligus jadi new experience, tantangan juga buat kita para parents buat lebih pinter lagi. Jadi kalau misalkan di yang satunya dikasih makan daging, yang satunya juga dikasih daging, sahabat suara, jangan ketimpangan banget nih. Biar apa? Biar kucing juga ngerasa adil. Ingat, kucing juga punya perasaan, Milea ya.

observasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh, karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Gina Joyo nih. And last we talk about cat gitu ya. Tapi memang sih ngadepin anak bull yang udah terlanjur kompak dalam hal rusuh-merusuh dan nakal, emang butuh sabar yang ekstra juga. Terus juga perlu yang namanya strategi penanganan yang super cerdas ya sahabat Suara. Sebenarnya langkah pertama yang wajib kamu lakuin adalah untuk berhenti ngerespons atau perhatian yang memberikan perhatian yang cepat langsung gitu loh ketika mereka itu udah mulai beraksi gitu, melakukan kenakalan jamaah berlima langsung bareng-bareng, memporak-porandakan seisi rumah gitu ya. Kucing itu sensitif banget sama reaksi kita. Kalau setiap kali mereka manjat lemari, manjat meja, kita langsung hey, no ya. Mereka bakal nganggep reaksi marah kamu itu sebagai perhatian yang menurut mereka itu sangat menyenangkan. Aneh kan? Dan mulai sekarang coba kalau misalkan mereka lagi kayak gitu cuek bebek. Susah sih, susah banget. Apalagi kalau misalkan udah naiknya tuh ke apa coba sahabat Suara? Ke meja rias. Aduh, udah melihat parfum ada di situ, rasanya kayak pengen disenggol, jatuhin ah gitu kan. Kita pasti bereaksi ya mau gak mau, tapi ya kita harus lebih menahan itu dengan caranya adalah ya jangan taruh barang pecah belah di atas meja yang gampang banget untuk diraih sama anak bull. So memang pada akhirnya punya banyak kucing di rumah itu apa ya, antara kamu dapat hiburan, antara kamu diuji kesabarannya, gak selesai-selesai setiap hari. Tapi yang bisa diambil adalah semoga dengan mengurus mereka kita itu kecipratan pahala gitu ya. Tapi dibalik semua kehebohan itu, disitulah letak indahnya punya anak bull sahabat Suara. Karena di saat seluruh dunia mungkin tidak berpihak ke kamu, anak bullmu itu yang paling ngerti kamu. Percaya deh sama aku.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
2: Bagus. Bawa ke sini.
3: Saya Duta.
2: Shellon Seven.
3: Duta besar Kenya. Happy birthday.
2: What else?
4: Saya Piu, Tuan.
2: Piu Padi dong pasti.
4: Piu Dipai, Tuan.
2: What else?
3: YouTuber.
5: Saya Ariel, Tuan.
2: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
5: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.

107,2 FMI Suara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gak kerasa ya udah masuk ke jam kedua siaran aku nih. And anyway, aku udah live di TikTok Iswara, di @iswara.smg. Jadi buat kamu yang kayaknya salah banget nih waktunya, masih nunggu jam pulangin, belum bisa pulang karena aku masih nunggu macetnya lumayan reda, jadi gue pilih di kantor dulu, boleh dong kita cicet-cicet di live TikTok ya. Atau mungkin buat kamu yang masih terjebak di jalanan ini, mobil-mobil di depan kantor, yang lewat di depan kantor AI Suara, bener-bener banyak banget sahabat suara, motor, mobil berlalu lang. Wih, ngebut banget kataku, santai. Hati-hati tetepan ya di jalan sahabat suara, ini udah mulai ada yang cicet-cicet di live TikTok prediksi semifinal Prancis versus Spanyol dong hari ini nanti. Aku pegang Prancis. Terus ada juga yang udah mulai request-request nih sahabat suara ya, Ilham Turnip. Nanti ya nanti aku puterin lagunya ya. Terus nih, Argentina versus Inggris gin prediksi skor. Ada yang bilang 2-1, kalau aku 2-0. Karena tadi aku tanya Mas Bebe, Mas, sebenarnya Argentina sama Inggris jago mana? Katanya Inggris. Yaudah, Inggris 2, Argentina 0 kayaknya. Kayaknya ya sahabat suara, ikan patin makan semut. Aku perhatiin kamu kok makin imil. Thank you so much ya. Ya ampun, jadi sambil kita ngobrol-ngobrol di live TikTok yang Iswara Semarang, sambil kamu mungkin nunggu jalanan reda atau lagi terjebak di jalan, mendingan kamu sambil dengerin lagu-lagu 2000-an yang udah disiapin nih sahabat suara, banyak banget. Jadi enjoy ya Tuan Muda 2000 Music Today.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: momen yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Piala Dunia FIFA 2026 kini tiba di panggung penentu juara. Jadilah saksi siapa yang akan menjadi juara dunia. Aktifkan sekarang paket Bola Gembira Maxstream TV untuk menyaksikan laga semifinal dan final Piala Dunia FIFA 2026. Cukup Rp60.000 dengan kuota 3,75 GB, nikmati akses sampai final. Saksikan dengan kualitas HD dan jaringan 5G Telkomsel yang luas dan cepat untuk setiap momen penentu yang bebas gangguan kapanpun dan dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia, karena sekarang bolanya ada di kamu.
1: Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Tiga bintang yang diprediksi bakal ikut Piala Dunia ke-6 mereka adalah Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Katanya Piala Dunia tahun ini juga jadi yang terakhir.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. And that was Bruno Mars, Marry You, sahabat suara yang barusan aja kamu dengerin nih. And melihat ramenya kendaraan, kan tadi aku udah sempat mention ya, rame banget kendaraan di depan sini. Bingung banget gue, orang-orang tuh barusan pada pulang atau pada mau berangkat. Make sense-nya sih barusan pada pulang kerja ya, karena dilihat dari muka-mukanya tuh kayak lelah banget, lelah yang tidak bisa ditahan gitu loh sahabat suara. Kayaknya kamu-kamu semua perlu healing deh. Ya gak sih? Sekali-sekali boleh kali healing, jangan kerja mulu. Sebenarnya salah satu healing yang bisa kamu lakuin yang tidak perlu memakan waktu panjang gitu ya, misalkan otw ke sana ke otw ke sini kan panjang banget, ada perjalanan gitu ya, ini nggak perlu kayak gitu, nggak ribet. Pokoknya salah satu healing yang bisa kamu lakuin itu adalah jajan dan makan makanan favorit, sahabat suara. Setuju nggak sih? Tapi kamu nggak perlu tuh yang namanya takut boros banget, takut uangnya cepet habis gitu ya, karena kamu bisa dapetin jajanan dengan promo spesial produk baru cuma di Alfamidi nih, sahabat suara. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi ini. Ada So Good, sosis German Smoked Cheese, dan Korean Gochujang dengan promo spesial Buy 2 Get 2, ramen Yes Mie Kuah Hakata Chicken Ramen, dan mie goreng Tokyo Chicken Yakitori dengan promo Buy 2 Get 1. Terus ada juga Makuto Pants Comfort Fit Double XL 22 dengan harga spesial Rp45.900. Murah banget ya kan, langsung aja deh ya. Pokoknya belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu dong pastinya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Piala Dunia katanya pernah disembunyiin loh sahabat suara. Tahu nggak siapa yang nyembunyiin? Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi.
1: Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.

90,2 FMI Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Gina Joyo dan masih muterin lagu-lagu 2000-an nih. Aku juga masih live di TikTok Suara ya, di @iswara.smg. Kita coba interaksi dari komen kali ya. Coba mana sih Vespa hijau apa kuning sih Gin punya kamu? Iya itu tadi sahabat Suara. Jadi sempat ada miskonsepsi ya. Dipikir aku tuh pakai Vespa hijau. Tidak, aku adalah pengendara Vespa kuning, Cile. Jadi kalau misalkan kamu lihat kuning-kuning di jalan, naik Vespa kuning, udah gitu helmnya gak ada kacanya gitu, helm abu-abu, ah itu aku sahabat. Gara-gara ada yang tanya, masih naik Vespa kuning gak Kak Gin? Masih dong. Lagu 2000-an yang enak apa nih? Pokoknya udah kita siapin di Tuan Muda ya gak sih? Rekomendasi tempat ngopi asik dengan view kota Semarang dong. Itu tadi Burjo Ngegas tuh view-nya bagus. Atau kamu bisa coba ke arah Papandayan sahabat Suara ya. Terus nih, menurutmu lagu tergalau apa Bun? Lagu tergalau ya sahabat Suara, habis ini bakal diputerin lagunya Viera, Rasa Ini. Menurut aku itu galau banget, walaupun ketika Viera ini lagi gacor-gacornya aku masih terbilang anak-anak gitu, tapi aku mendengarkan lagu itu gara-gara emang gimana dong, kakak-kakakku, kakak-kakak sepupu ya, kakak-kakak sepupuku tuh dengerinnya lagu-lagunya Viera, lagu-lagunya Rosa, lagu-lagunya Kotak, kayak gitu-gitu loh sahabat Suara. ST12, iya lagi ya ST12 sahabat Suara. Hari ini ngapain aja tuh, banyak banget kan sahabat Suara, pokoknya macem-macem deh komennya di live TikTok. Hari ini ngapain aja, apakah kau bahagia? I'm happy very, karena hari ini seharian itu aku berkutat dengan tugas akhirku, sahabat Suara, mohon doanya. Semoga bulan ini kelar targetnya. Jadi emang aku bimbingan aja sih, aku bimbingan seharian ini sama dosen. Terus ya cerita-cerita dikit sama salah satu admin di prodi aku, Mas Indra. Kalau mendengarkan ini, Mas Indra tadi ngebantuin aku karena device aku tuh gak bisa connect ini apa namanya wifi kampus sahabat Suara. Entah kenapa, kayaknya karena memang sempat lock out.

battery wifi kampus, terus buat login lagi tuh susah banget. Terus habis dari bimbingan aku langsung ke kampus, ke kantor Sahabat Suara. Revisian dikit di kantor, gak kerasa udah jam 4. Terus siaran deh, kalau ditanya aku happy apa enggak, alhamdulillah happy banget. Thank you ya Arif ya. Terus nih, ada Davs komen, temen gue nikah sama cewek yang ditemuinya di dating apps. Oh wow, kadang memang ada yang berhasil ya Sahabat Suara. Kayak apa ya? Kakak sepupu aku juga bertemunya dengan istrinya itu lewat dating apps. Lewat dating apps dan sekarang udah punya anak 2. Living a happy life di Jepang. Hah, idaman-idaman anaknya lucu-lucu, cewek cowok ya kan. Papamu penggemar Jian Argin. Iya, papaku fansnya Guns N' Roses Sahabat Suara. Candu banget suaranya. Aduh, cinta kali ya candu. Peter Pan sih sedep, sedep banget. Vokalisnya juga sedep banget. Kuliah di mana, Kak? Tebak dong, aku di sini-sini aja. Aduh ya ampun aku suka banget nih kayak gini. Aku juga suka Mbak Gina. Emang iya kamu sesuka itu sama aku? Ya elah, kenapa sih? Kamu suka bikin aku salting Sahabat Suara? Jangan suka bikin aku salting kayak gitu deh. Aduh, dating app. Ngomongin dating app ya Sahabat Suara, kenapa sih akhirnya ngebahas soal dating app? Sebenarnya aku tuh habis baca salah satu postingan bahwa ada orang yang ditipu sebesar 250 juta sampai duitnya habis sama salah satu pacar online-nya, salah satu oknum yang itu dimana dia itu pacar online si ibu ini, bukan Mbak Sahabat Suara, udah ibu-ibu. Dia ditipu 250 juta pakai profil palsu pula. Jadi dia memalsukan identitas di kosek habis. Waktu didatengin kantornya, yang nemuin memang benar orang yang ada di foto profil itu. Tapi pelakunya bukan si bapak ini. Dia bilang, "Bu, maaf ya. 250 juta saya enggak punya uang sebanyak itu dan saya gak perlu juga dari ibu. Saya punya istri dan saya gak pernah main yang namanya dating apps." Itulah kegagalan dating apps tuh sebetulnya. Susahnya kalau misalkan ada orang nakal memalsukan data dan segala macem ya Sahabat Suara. Bab, ibu-ibu bener, ibu-ibu mungkin mungkin sedang lonely Sahabat Suara. Habis ini kita bakal masuk ke baper, bahas percintaan. Jadi buat kamu yang mau cerita-cerita soal masalah percintaannya, khususnya untuk yang sedang diselingkuhi atau pernah diselingkuhi, coba dong, boleh dong cerita-cerita ya Sahabat Suara. Habis ini aku masih punya satu lagu lagi. Ini adalah one of lagu galau yang sering banget aku putar di rumah Sahabat Suara. This is Fiera, Rasa Ini. Enjoy.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Pernah suka tapi gak jadian, atau udah jadian tapi rasanya tetap kayak temenan? Gak usah sedih, karena ini waktunya buat baper. Bahas percintaan yang gak ada habisnya.

90,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, udah waktunya masuk ke baper bahas percintaan yang gak ada abisnya. Aduh, bener banget ngebahas soal cinta-cintaan, lope-lopean, emang bener-bener menguras energi kadang, menguras waktu dan tenaga gitu ya. Kadang harus mungkin ada beberapa orang yang flashback ke masa lalunya. Buat kamu yang mungkin percintaannya sedang apes kayak yang tadi aku bilang ya, pasti kamu nggak asing dengan yang namanya perselingkuhan. Selingkuh itu emang salah satu topik yang nggak akan pernah bisa berhenti untuk kita kupas satu persatu, sahabat Suara. Sekaligus ini akan menjadi sesuatu hal yang menakutkan dalam sebuah hubungan percintaan terutama ya. Banyak orang yang mikir kalau perselingkuhan itu didasari atas ya karena cinta aja, karena ada pihak ketiga yang jauh lebih menarik secara visual dibandingkan pasangannya yang asli gitu ya. Padahal kalau kita mau deep dive into it, alasan orang akhirnya kepleset untuk selingkuh itu kompleks banget dan sering banget berakarnya itu dari masalah emosional yang mungkin udah lama numpuk, sahabat Suara. Kita tidak bisa membenarkan ini ya, kita tidak bisa membenarkan ini gitu. Salah satu pemicu utamanya adalah mungkin the loneliness itu tadi. Rasa sepi, mungkin juga kurangnya koneksi emosional dengan pasangannya. Yang akhirnya bikin seseorang itu ngerasa, duh gue diabain banget, ini orang kayaknya gak cinta sebegitunya deh sama gue. Sampai gue kayak, ya udah mungkin gue cuma hanya sebagai statusnya doi aja gitu. Dan mungkin dia juga ngerasa kurang dihargai di rumahnya itu sendiri. Selain masalah kurangnya perhatian, ada juga mungkin fase ini nih. Fase mereka udah jenuh di suatu hubungan yang rasanya flat-flat aja gitu ya. Kayak gak ada gelombang-gelombang cinta kayak pas awal-awal di pacaran gitu loh. Mungkin kehidupannya juga ngerasa terlalu monoton banget ya, yang akhirnya itu bikin seseorang tuh pingin mencoba tantangan baru. Karena selingkuh itu kan setelah aku baca-baca, ada rasa adrenalinnya ketika orang berselingkuh itu, sahabat Suara. Dan rasa egonya itu bener-bener dikasih makan terus sama pasangan keduanya ini, Cya. Dan gak jarang juga perselingkuhan itu dipicu dengan ego yang belum matang, atau mungkin ada juga case yang ternyata pasangannya ini very insecure, sahabat Suara, di mana seorang akhirnya butuh validasi orang luar bahwa I am enough gitu, dan yang bisa memvalidasi itu ternyata bukan pasangannya tapi orang lain. Nah, itulah akhirnya yang membuat beberapa orang memutuskan untuk berselingkuh. Kalau kita bicara dari, itu kan kita bicara dari sisi pronya ya. Oh, mungkin kita bisa memahami deh kenapa orang ini selingkuh, karena dia gak divalidasi mungkin ya sama pasangannya. Dia ngurang rasa dihargai juga dengan pasangannya. Dia ngerasa hubungannya selama bertahun-tahun ini flat-flat banget. Tapi kalau misalkan kita bicara dari sisi kontranya, rasanya udah jelas banget ya kalau perselingkuhan itu we cannot normalize that. Itu adalah sebuah tindakan yang toxic yang dampaknya benar-benar bisa merusak mental. Dan ini gak main-main efeknya untuk pihak yang terlibat, sahabat Suara. Kerugian nomor satu yang paling nyata adalah trustnya udah issues banget. Asik, trustnya udah issues banget. Gimana tuh? Hancurnya kepercayaan, rasa percayanya yang udah dibangun susah payah selama bertahun-tahun dalam hitungan detik bisa luluh lantah loh, sahabat Suara. Begitu perselingkuhan itu terbongkar, hubungan itu hampir gak bakal bisa balik ke normal lagi. Kalaupun baikan nih, sahabat Suara, pasti ada rasa kayak curiga. Lo ngapain sih? Kok main HP mulu? Jangan-jangan selingkuh lagi ya dari gua. Nah, kayak gitu tuh, sahabat Suara. Bahkan bisa bikin mereka ngerasa kehilangan percaya diri. Dan untuk korban ya, untuk yang diselingkuhi, maksud aku, untuk yang diselingkuhi, rasa percaya dirinya tuh akan hilang dan susah membuka hati lagi di masa depan. Kalau itu selesai, hubungannya selesai, itu trust isunya. Mereka akan ngerasa, orang yang pernah diselingkuhi itu akan ngerasa gini, ntar gue kalau kenal sama orang baru, case-nya sama aja gak sih? Pasti gue bakal diselingkuhin lagi, kan I'm not good enough. Nah, combo banget tuh
udah ngerasa insecure abis-abisan ya, terus ngerasa gak percaya sama semua orang, menganggap semua orang itu akan melakukan hal yang sama gitu. Cah, duh. Bukan cuma kita sebutnya aja korban ya. Bukan cuma korban aja kok yang menderita. Sebenarnya pelaku perselingkuhan, pelaku selingkuh sebenarnya juga harus membayar mahal demi kesenangan sesaat itu yang mereka dapetin dari hubungan yang diam-diam gitu ya. Hidup kamu gak bakalan tenang karena setiap hari kamu akan dipenuhi dengan rasa bersalah, dengan rasa takut kalau misalkan, duh ntar kalau kebongkar gimana ya, kalau kebongkar gimana ya, kalau tiba-tiba dia tahu gimana ya. Sampai harus capek mungkin nyusun skenario baru, kebohongan baru. Energi kamu ya pasti akan habis cuma untuk nge-manage dua kehidupan sekaligus, sahabat suara, yang lama-lama pasti bakal bikin stres berat, parnonya juga ada, dan akhirnya juga bisa ngerusak produktivitas hidup kamu secara keseluruhan. Belum lagi kalau ketahuan, sanksi sosialnya, aduh, dari keluarga besar bisa, dari teman-teman kerja bisa, sampai hilangnya reputasi baik yang udah kamu bangun bertahun-tahun juga bisa, sahabat suara. Sebenarnya dari sudut pandang moral dan etika, selingkuh itu juga ngebuktiin kalau seseorang itu gak punya integritas diri dan loser lu. Ya kan, dalam menyelesaikan masalah hubungan tuh gak gentle lu. Ya bisa lu kan, kalau gak suka tinggal selesain aja. Iya gak sih sahabat suara? Tuh. Ada yang komen, menurut kamu lebih sakit mergokin doi selingkuh terus putus atau putus dulu baru tahu kalau dia selingkuh? Kalau aku, mending opsi yang pertama dibandingkan opsi yang kedua. Karena kalau opsi yang kedua, ngerasa dibohonginnya tuh bener-bener banget gitu loh. Paham gak sih sahabat suara? Kayak setelah memutuskan semuanya baru tahu, ah ternyata lo main di belakang gue ya selama ini. Rasanya tuh gak sakit hati doang, tapi malu. Bisa kita dibodoh-bodohin selama ini. Mungkin kayak gitu ya, kalau bisa dibilang sahabat suara. Let's be gentle. Tinggalkan hubungannya kalau tidak dihargai dan udah gak sayang. Jangan kamu selingkuh, bener. Selingkuh itu adalah sebuah pilihan, sahabat suara. Dan selingkuh itu candu kalau menurut aku. Jadi sekali orang selingkuh, pasti ada potensi mereka untuk mengulangi hal yang sama. Selingkuh yang kedua, selingkuh part 3, selingkuh part 4, dan seterusnya. Waduh, kenapa nih? Pernah ada case kah, sahabat suara? Bener juga, bener ya kan? Tadi aku udah sempet tanya-tanya, sahabat suara. Tadi ada cerita dari Raden juga, salah satu sahabat suara yang ada di TikToknya Iswara. Yang nonton ya, dia udah nyeritain gimana dia diselingkuhin dulu. Nanti bakal aku ceritain ke kamu. Jadi buat kamu juga nih yang punya cerita-cerita soal kamu diselingkuhin atau case-case yang tidak menyenangkan, boleh dong kita curhat-curhat di sini, sahabat suara ya. Kamu bisa send di WhatsApp kita di 0811 270902, atau kalau misalkan kamu mau drop, berani drop di live TikToknya Iswara, di komen boleh banget, sahabat suara, di @iswara.smg. Aku tungguin ya. Yeah.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Gimana nih sahabat suara? Ya ampun, di live itu banyak banget ya tadi yang udah Prancis, Inggris, pegang siapa, kayak begitu-begitu deh. Masih semangat ya sih kamu ngikutin Piala Dunia tahun ini? Tapi memang ya, mau gak mau kalau nonton Piala Dunia, kamu itu harus begadang tiap malam ngikutin pertandingannya gitu ya kan, biar nontonnya makin semangat dan kamu juga gak gampang ngantuk sahabat suara. Aduh, rasanya sayang banget sampai gak nonton satu pertandingan ya, biar kamu makin melek juga nih. Mending kamu beli kopi Cavino aja nih sahabat suara. Kopi Cavino itu memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya itu paling bold. Cara dapetinnya juga gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat nih. Ada 4 varian, oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte dan Spanish latte. Cavino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, that was sesi potret by Enau featuring Ari Lesmana nih. Dan aku udah mulai ada banking cerita-cerita dari sahabat suara yang mungkin pernah diselingkuhi. Asik. Tadi aku udah, karena ada 3 cerita, jadi aku suruh pilih sahabat suara yang ada di live TikTok buat pilih nih. Pilih salah 2 ya, jangan semuanya, nanti gak cukup ya. Aku suruh pilih yang mana dulu. Terus udah ada yang milih nih di live TikTok ya. Jadi coba aku bacain nih ya sahabat suara. Ini dia aja gak nyangka, apalagi saya yang baca gitu loh sahabat suara. Nih ya, dengarkan baik-baik. Sumpah Gin, sampai detik ini gue masih sering bengong. Gue masih gak percaya kalau kehidupan gue bakal jauh lebih busuk, jauh lebih perih dibandingin sinetron. Menurut gue sinetron itu lebay. Cerita gue ini lebih lebay. Kadang memang kita butuh fase-fase lebay kayak gitu coy, gak apa-apa ya. Jadi gue udah nikah sekitar 4 tahun dan selama itu gue ngerasa pernikahan kami benar-benar adem ayem. Oh wow, bahkan suami gue tuh tipe cowok yang super duper care, super duper perhatian, family man abis, selalu royal sama keluarga gue, sama anak-anak, termasuk ke adik gue satu-satunya. Karena adik gue ini baru merintis karir Gin, ceritanya di kota yang sama-sama lo tinggal sekarang, Semarang. Oke, okay. Dan adik gue memang belum punya kendaraan yang memadai. Suami gue dengan sangat berbaik hati menawarkan diri untuk jemput dia kerja sekalian pulang kantor. Dan gue sebagai kakak yang sayang juga sama adik gue sendiri, ya gue ngeiyain aja, gak ada rasa curiga secuil apapun. Kok rasanya gue jahat banget kalau misalkan gue menaruh curiga ke adik gue sendiri. Gue selalu ngerasa bahwa apa yang dilakukan sama suami gue pure karena dia care, pure karena dia family man aja. Sampai akhirnya kebongkar segala petaka, segala hal yang disembunyikan di hari ulang tahun gue yang ke-29 minggu lalu. Ketika gue lagi beres-beres lemari baju suami, untuk nyari berkas penting yang ketinggalan, apa? BPKB ya? Aduh! Serius ya, nyari berkas penting yang ketinggalan. Di selipan jas lamanya, gue nemuin sebuah handphone yang bisa dibilang ya handphone murah, yang posisinya masih aktif dan di silent. Sakit nih orang. Sakit ya orang. Ini yang ngirim pria atau wanita? Wanita anyway, wanita ya. Dan begitu gue buka, isinya benar-benar bikin jantung gue kayak copot dan langsung lemas seketika karena isinya penuh. Oh my god. Dengan chat panggilan sayang antara suami gue dan adik gue sendiri. Beserta dengan beberapa hal yang tidak bisa aku sebutin di sini ya sahabat suara, tapi kamu tahu arahnya kemana ya. Oh my god, sick banget. Adik gue yang gue sayangin, yang gue jaga, ternyata dialah penghancur kehidupan gue. Mereka berdua ternyata udah menjalin hubungan selama hampir 1 tahun. Dimana setiap kali suami gue pamit untuk jemput adik gue kerja, mereka sebenarnya mampir dulu dalam tanda kutip. Segala payment dibayar pakai credit card cadangan suami gue, yang sampai sekarang gue gak pernah tahu kalau ternyata dia punya kartu kredit itu. Batin gue benar-benar hancur berkeping-kepingin kalau lo pengen tahu rasanya kayak dihianatin sama 2 orang yang paling gue sayang, yang paling gue percaya di seluruh dunia.
dalam satu waktu dan di hari yang menurut gue itu adalah hari yang sangat spesial buat gue. Aku kalau jadi kamu, jangankan ingin mengenalnya lagi, Kak. Aduh, pas gue konfront malam harinya di depan orang tua gue, mereka berdua bukan yang nangis minta maaf, tapi malah saling pegang tangan erat seolah-olah mereka adalah korban cinta suci yang terhalang restu dan status pernikahan gue, Gin. Adik gue dengan teganya bilang, kalau dia itu lebih butuh sosok suami gue dibandingkan diri gue sendiri. Dan suami gue pun dengan pengecutnya ngaku kalau dia udah gak ada rasa lagi sama gue, udah gak ada percikan-percikan rasa deg-degan, dan malah berniat untuk menghalalkan adik gue dalam waktu 3 bulan. Detik itu juga gue ngerasa dunia gue runtuh seruntuh-runtuhnya. Gue gak cuma kehilangan suami yang gue cinta, tapi gue juga harus kehilangan adik kandung dan harus merusak keharmonisan keluarga besar gue karena bapak gue juga langsung kena serangan jantung ketika dengar berita semenjijikan ini. Dan sekarang gue lagi dalam proses perceraian yang super duper melelahkan baik secara mental dan finansial, sementara ibu gue gak bisa berhenti untuk bilang maaf ke gue walaupun itu bukan salah ibu gue. Setiap hari nangis, bingung harus bersikap gimana ke adik gue yang sekarang juga posisinya adik gue udah pergi dari rumah tapi memilih untuk tinggal satu atap dengan calon mantan suami gue. Kejadian ini benar-benar menyiksakan, trauma batin yang super dalam banget, sampai-sampai gue ngerasa gak bakal pernah bisa percaya lagi sama manusia manapun seumur hidup gue. Sick banget sih guys. Maksud aku gini, kok ada orang tenaga untuk mengkhianati saudaranya sendiri gitu. Even seenggak harmonis hubungan kamu dengan saudaramu, kayaknya untuk melakukan hal sekeji ini tidak akan terlintas di pikiran orang normal, ya gak sih sahabat suara? Tidak bisa berword-word, gue juga banget. Aku juga gak bisa sahabat suara. Ketika sudah memutuskan untuk menikah, di situ seharusnya sehidup semati sama pasangan lo, ya gak sih sahabat suara? Yang paling gak waras, dia gak mengakui kesalahannya. Bener banget sahabat suara. Ingat ya, jangan pernah menyakiti hati istrimu, perempuan manapun. Kita gak pernah tahu apa yang akan menimpa kamu di kehidupan selanjutnya.

0: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan.
1: Keset kita kurang estetik ya?
0: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
0: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
0: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman. Yang penting,

pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina.

101,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih ada satu cerita lagi nih ya. Kita cepetin aja ya kan, udah jam segini juga nih. Duh, ini. Jadi ada cerita, dia bridgingnya tuh depannya gini. Gin, gue mau cerita. Selalu ya, Gin mau cerita. Ini tentang kebodohan terbesar dalam kehidupan gue, yang kalau gue inget-inget lagi, rasanya tuh pengen banget gue gue jedotin kepala gue ke tembok, saking ras. Heran ya, kayak kenapa gue bisa sebucin itu pada saat itu. Jadi ceritanya, gue adalah tipe cewek pekerja keras. Salut, respect. Yang punya karir lumayan mapan di salah satu perusahaan swasta. Sedangkan mantan suami gue dulu itu adalah cowok dengan karir yang biasa saja, tapi punya ambisi akademis yang besar sekali untuk melanjutkan kuliah S2. Oke, got it. Karena gue sayang dan pengen ngelihat dia sukses, gue dengan sukarela menawarkan diri untuk membantu membiayai uang perkuliahan S2-nya yang bisa dibilang cukup lumayan itu. Bayar kosan eksklusifnya di deket kampus, di luar kota, long distance marriage, oke. Sampai ngasih dia uang jajan bulanan yang jumlahnya bahkan lebih gede dari pengeluaran pribadi gue sendiri setiap bulannya. Selama 2 tahun dia kuliah di luar kota, gue benar-benar kerja lembur bagai kuda. Kerja lembur bagai kuda, sampai lupa orang tua. Mungkin ya, gue jarang belanja baju baru, dan gue selalu hemat demi mastiin semua kebutuhan kuliah dan gaya hidup dia di sana terpenuhi tanpa kurang satu apapun. Nice king. Gue selalu percaya sama semua omongan dia tiap kali dia bilang, sorry ya yang, aku gak bisa pulang akhir pekan ini karena aku sibuk ngerjain tesis. Maaf ya yang, aku gak bisa pulang karena aku harus bimbingan sama dosen. Atau mungkin dia lagi ada proyek penelitian penting yang gak bisa ditinggal. Sampai akhirnya hari kelulusan aka wisuda tiba, gue dengan bangga datang pakai kebaya paling bagus yang gue punya, yang sengaja gue siapin, gue jahit jauh-jauh hari, gue bawa buket bunga besar, dan niatnya adalah memberikan kejutan surprise kecil untuk laki-laki yang sudah berjuang bareng-bareng di gedung wisudanya. Tapi kejutannya malah balik ke gue. Mau nyurprisein dia, disurprisein balik, sahabat suara. Ini jadi mimpi buruk paling mengerikan dalam kehidupan gue. Karena ketika gue sampai di venue dan melihat dia, dia sedang bergandengan mesra dengan seseorang mahasiswi muda yang ternyata adalah adik tingkat satu jurusannya. Nice king. Yang bikin gue ngerasa lemas dan gemeteran adalah ketika gue ngedenger cewek itu ngenalin mantan suami gue ke orang tuanya. Mah, pah, ini calon tunangan aku. Aduh, yang selama ini selalu nemenin dia belajar, yang sering traktir dia makan mewah di kafe-kafe hits. Begitu gue samperin dan gue labrak, istilahnya labrak gitu ya sahabat suara, mantan suami gue malah panik dan dengan teganya ngedorong gue ngejauh sambil bilang ke semua orang kalau enggak kok, enggak, aku enggak kenal. Dia udah keobsesi banget sama aku, dia udah ngeganggu hidup aku, beneran aku enggak kenal. Maksudnya apa sih, ya ampun, nice to meet you deh. Dan ternyata selama 2 tahun gue ngirim uang puluhan juta tiap bulannya. Uang itu gak cuma dipakai untuk biaya kuliahnya aja, tapi sebagian besar dipakai untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya. Jalan-jalan ke Bali, dia ngebeliin cewek itu barang-barang branded pakai uang hasil keringat gue. Dia memanfaatkan ketulusan dan kebucinan gue cuma untuk dijadiin mesin ATM. Hello, asik, hello. Setelah kejadian wisuda yang super memalukan itu, menurut gue langsung urus segala hal dan nuntut semua uang gue untuk balik. Nice queen. Mahkotanya masih transit di DC Cakung ya kak. Meskipun gue tahu luka batin dan harga diri gue udah diinjek-injek di depan umum, itu gak bakalan pernah bisa diganti dengan uang sepeser pun, tapi gue tetap menuntut uang gue balik. Wow, keren banget. Ini dia girl gang. Ini dia queen yang sebenarnya ya sahabat suara. Kalau udah diinjek-injek jangan mau,
jangan mau damainya baik-baik saja. Gak bisa dong. Kan kamu udah kayak gini. Mana? Ay, keren banget sahabat suara, ya ampun, itu dia. Itu dia yang memang ditunggu-tunggu ya sahabat suara. Jadi bisa dong kamu mengambil kesimpulan dari semua cerita yang udah aku kasih tahu ke kamu nih. Yang pertama adalah jangan pernah menghancurkan kepercayaan pasangan kamu. Kalau misalkan pasangan kamu udah bener-bener percaya sama kamu, ya bener-bener dipakai kepercayaannya dengan sungguh-sungguh sahabat suara. Ingat, di dalam sebuah hubungan itu ada dua orang, bukan cuma satu orang. Kalau satunya berusaha terus-terusan, yang satunya biasa aja, mending bubar aja. Ya gak sih sahabat suara? Anyway, aduh ya ampun, gak kerasa ya udah jam 7 lebih 9 aja nih sahabat suara. Udah waktunya Gina Joyo pamit undur diri. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah nontonin live aku di TikToknya Iswara, di @iswara.smg. Thank you so much. Terima kasih Mas Bebe udah bantuin siaran aku hari ini sahabat suara. Habis ini kamu masih bakal ditemenin di nongkrong bareng ya, barengan sama Farhan Marhendra. Dan untuk sekarang Gina Joyo pamit undur diri. Gina Joyo signing out. This is for the last song, Semi Simorangkir.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dimanapun kamu berada. Jangan lewatkan pertarungan menuju gelar juara dunia. Karena sekarang bolanya ada di kamu.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
6: Gue hari Minggu sepedaan.
7: Itu sendirian tuh?
6: Sendiri ya.
7: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
6: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya? Oh iya, ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
7: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
6: Enggak, belum.
7: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat?
6: Gak tahu, orang lo ngapain apa-apa.
7: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
6: Gue tuh sebenarnya itu udah ingatnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
7: Gue gak terlalu ngerti itu.
6: Gak ada, gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan, harusnya itu cuman berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Enggak. Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
7: Kayak kebablasan di tol Jakarta.
6: Mana lewatnya nanjak lagi.
5: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
8: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi buat Indonesia.
9: Dengarkan Iswara di mana aja,
10: kapan aja,
9: dengan streaming ke iswaranetwork.com/streaming.

0: Cerebro.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon, Konnichiwa. Sumi Maset,
4: Nani?
3: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayangi oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
2: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara ya. Gimana nih kabarnya ya? Udah lama nih gak ketemu. Kemarin kan ketemu terakhir hari Sabtu ya. Dua hari kita gak ketemu, jujur kangen sih aku sih. Aku mah orangnya gampang kangen ya gak sih? Makanya nih, kadang tuh aku kalau kangen sama orang tuh all in, jujur all in. Apalagi sama kamu kan, aku tuh kangen gitu. Lalu itu pengen pipinya tuh aku kayak, gemes banget. Cringe ya, jijik ya, sorry. Gimana nih hari ini kamu? Apakah hari ini kamu lagi capek banget? Atau malah lagi seneng banget nih? Soalnya kan ini tanggal 14, pertengahan bulan Juni kan. Juli kan, pertengahan bulan Juli. Kamu duitnya masih banyak, ada gak? Ayo jujur, yang tanggal 14 tapi duitnya masih banyak. Kalau masih banyak boleh kali, langsung aja TF. Atau malah ada yang tanggal segini duit tinggal 20.000. Coba siapa tuh? Aku pasti itu. Duit tinggal 20.000 ya, gak kepengenan banyak banget. Ya gimana lagi, namanya juga orang usaha ya gak. Sasa kamu gimana nih sahabat suara? Apakah menyebalkan atau ya fine-fine aja? Ya udah seperti biasa lah. Hari Selasa ya udah gitu, habis hari Senin gimana hiruk-pikuknya Senin, terus ketemu Selasa juga ya udah terbiasa, jalan aja nyantai menghadapi semua tantangan dengan senyuman ya. Nah malamnya niatnya pengen main, teman gak ada yang bisa diajak main. Ngomongin ngajakin pacar tapi gak punya pacar. Akhirnya di rumah aja gak ada yang nemenin, tapi santai dong ya gak sih. Kalau misalnya hari Selasa gini jam 8 ya, kamu sebelum istirahat bakal aku temenin di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra, yang pastinya nih bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran ya hari ini ada apa aja dan pengen mood kamu balik lagi, dengerin aja nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra. Dan buat pemanasan hari ini aku puterin satu lagu dari Hara, Celah Hati. Let's go sahabat suara.

2FM suara-suara warga Indonesia, sahabat suara. Aku tuh kadang tuh ngerasa kasihan gitu sama orang-orang yang belum terlalu paham sama yang namanya teknologi atau perkembangan zaman lah ya. Soalnya kadang tuh mereka itu bisa aja gitu dibohongin sama orang yang lebih pintar dalam tanda kutip. Salah satunya nih udah kejadian di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jadi ada kasus ya, dugaan bisa dikatakan apa ya, korupsi yang jadi sorotan karena melibatkan ratusan warga dan juga petani yang identitasnya itu diduga digunakan tanpa semestinya untuk mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat atau yang biasa kita kenal dengan singkatan KUR lah. Bukan KUR, bukan ya. KUR ya, kredit usaha rakyat. Nah, menurut informasi yang beredar, sekitar 900 identitas warga itu diduga dipakai untuk mencairkan dana KUR. Dan jumlahnya ya, tentu nggak dikit ya. Nah, yang membuat kasus ini semakin memprihatinkan adalah banyak korban diduga nggak benar-benar mengajukan pinjaman tersebut. Tuh, kasihan nggak? Mereka justru menjadi korban dari sebuah modus yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat. Dan modusnya itu cukup rapi juga. Korban itu disebut diberikan iming-iming bantuan sosial atau bansos. Selain itu juga ada juga yang dijanjikan uang sekitar 200.000 sampai 250.000 rupiah jika bersedia menyerahkan dokumen kependudukan mereka. Nah, disinilah nih letak bahayanya. Mungkin buat sebagian orang menyerahkan fotokopi KTP atau kartu keluarga itu kan terasa hal biasa ya. Beberapa kalau misalnya buat kerja atau mungkin ya buat daftar kerja gitu kan emang hal yang mungkin udah biasa ya. Tapi nggak tahu juga sih itu biasa apa nggak. Nah, apalagi kalau misalnya yang menawarkan terlihat meyakinkan atau mengaku mewakili suatu program bantuan. Nah, padahal ya dokumen kependudukan itu tuh merupakan data yang sangat penting. Kalau jatuh ke tangan orang yang salah, identitas tersebut bisa aja disalahgunakan untuk berbagai hal, termasuk mengajukan pinjaman atas nama orang lain. Nah, ini yang bahaya nih. Dalam kasus ini, identitas warga diduga digunakan untuk proses pencairan kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, buat kamu yang belum terlalu familiar, jadi KUR itu adalah program pembiayaan yang memang ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah, biar lebih mudah mendapatkan akses permodalan gitu. Nah, program ini sebenarnya itu punya tujuan yang baik banget, yaitu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat. Jadi masyarakat itu dibantu buat bikin usaha. Jadi kalau misalnya mereka gak ada modal nih, aku kasih KUR nih dari pemerintah kayak gitu. Nih aku pinjemin KUR, jadi kalau misalnya kamu memang nanti mau bikin usaha tapi gak ada modal, aku siap kok ngemodalin gitu. Nah, karena itulah nih, jika ada penyalahgunaan kayak gini, dampaknya itu bukan cuma merugikan korban aja, tetapi juga bisa mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap program-program pembiayaan yang sebenarnya dibuat untuk membantu. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, praktik ilegal ini diduga bisa berjalan karena adanya keterlibatan orang dalam. Astagfirullah, orda lagi ya. Nah, dalam penyelidikan, mantan kepala kantor cabang bank, salah satu bank yang mengajukan KUR ini disebut diduga ikut berperan dalam kasus tersebut. Ia diduga memanipulasi prosedur internal dan juga mengabaikan proses verifikasi kelayakan kredit. Padahal, dalam proses pengajuan pinjaman, biasanya ada tahapan pemeriksaan identitas, pengecekan data, sampai penilaian apakah pemohon memang layak menerima kredit. Nah, proses itu dibuat sebagai bentuk pengamanan agar pinjaman itu benar-benar diberikan kepada orang yang berhak. Namun, dalam dugaan kasus ini, prosedur tersebut diduga sengaja tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Tujuannya disebut untuk meningkatkan performa penyaluran kredit di kantor cabang sekaligus menutupi adanya tunggakan kredit yang bermasalah. Ya Allah. Nah, kalau dugaan tersebut terbukti benar di pengadilan, tentu ini bisa menjadi persoalan yang sangat serius. Karena lembaga keuangan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat. Begitu sistem pengawasan dilanggar dari dalam, dampaknya itu bisa sangat luas. Bukan cuma bagi bank, tapi juga bagi masyarakat yang identitasnya digunakan tanpa sepengetahuan atau tanpa memahami resikonya. Dan kasus ini juga menjadi pengingat buat kita semua agar lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi ya, sahabat suara. Sekarang ini data kayak KTP, kartu keluarga, bahkan foto selfie itu bisa jadi hal yang sangat penting gitu.
Kalau ada pihak yang meminta dokumen tersebut, pastikan dulu siapa yang meminta, apa tujuannya, dan apakah memang berasal dari instansi resmi. Kalau ada tawaran bantuan atau imbalan uang dengan syarat menyerahkan dokumen pribadi, jangan langsung percaya ya sahabat suara. Luangkan waktu dulu untuk ngecek kebenaran informasi tersebut, karena sekali data pribadi disalahgunakan, proses penyelesaiannya itu bisa memakan waktu yang panjang dan rumit banget lah. Selain itu juga, kalau misalnya nih ya, suatu saat, kalau misalnya nanti kedepannya ya, kamu nih merasa identitasmu digunakan tanpa izin atau menemukan adanya pinjaman yang gak pernah kamu ajukan, sebaiknya segera ngelapor kepada pihak bank yang terkait dan juga aparat penegak hukum atau aparat yang mempunyai wewenang lah, agar bisa segera ditindaklanjuti. Dan saat ini kasus dugaan korupsi kredit fiktif di Jember masih dalam proses penanganan oleh aparat dan juga penegak hukum ya sahabat suara. Artinya proses hukum itu masih berjalan dan juga seluruh dugaan yang ada bakal dibuktikan melalui penyelidikan serta persidangan sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, aku berharapnya sih ya kasus ini bisa diusut secara tuntas sehingga semua pihak yang benar-benar terbukti terlibat itu dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum dan juga dihukum seberat-beratnya kalau bisa ya. Tapi ya di sisi lain, masyarakat yang menjadi korban juga diharapkan bisa mendapat perlindungan dan juga penyelesaian yang adil nih. Semoga kejadian kayak gini bisa menjadi pelajaran lah. Kalau menjaga data pribadi itu sama pentingnya kayak ngejaga aset berharga lainnya gitu. Karena di era sekarang, identitas itu bisa menjadi pintu masuk berbagai bentuk penyalahgunaan jika kita itu nggak hati-hati.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care. Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Piala Dunia 2026 mendekati partai puncak dengan mempertemukan 4 tim raksasa penghuni 4 ranking tertinggi FIFA di babak semifinal. Prancis dijadwalkan menantang Spanyol pada Rabu 15 Juli jam 2 pagi, sedangkan Argentina menghadapi Inggris pada Kamis 16 Juli jam 2 dini hari. Pemenang dari kedua laga ini akan bertemu di pertandingan final pada hari Senin 20 Juli 2026. Indonesia dan India secara resmi berkolaborasi merestorasi 224 candi perwara di Kompleks Candi Prambanan melalui komitmen Letter of Intent. Kerjasama lintas negara pada situs warisan dunia UNESCO ini bertujuan menjaga kelestarian sejarah, memperkuat posisi Prambanan sebagai pusat destinasi budaya dunia, serta meningkatkan kunjungan wisatawan global melalui pemugaran jangka panjang. Marvel Studio merilis 6 poster tim untuk Avengers Doomsday di Shanghai Expo 2026. Poster tersebut menampilkan markas ikonik seperti Avengers Campus, Wakanda, Avengers Tower, Baxter Building, X-Mansion, dan Latveria milik Dr. Doom. Disutradarai Russo bersaudara, film yang menampilkan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom ini dijadwalkan tayang pada tanggal 18 Desember 2026.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, kan sekarang tuh banyak banget kan jenis-jenis kementerian yang ada di Indonesia. Ya enggak, kalau ngomongin kabinetnya Pak Prabowo itu tuh sekarang tuh banyak banget tuh. Yang ada menteri SDM, maunya banyak banget kementerian yang sampai misalnya anak SD ngapalin, mereka enggak hafal gitu aja. Nah, menurut gue salah satu kementerian yang menarik itu adalah Kementerian Koperasi. Kan dulu kan kita tahu kalau koperasi itu cuma sekedar ya kayak badan usaha kecil-kecilan masyarakat lah. Nah sekarang itu udah dibuat lebih cakupannya lebih besar lagi, biar lebih ketata aja, lebih aman aja gitu, ya gak sih? Dan bahkan dia tuh udah ada menterinya juga, jadi emang lebih asik aja nanti kedepannya. Bahkan nih, Kementerian Koperasi baru aja memberikan sebuah gebrakan ya. Jadi Menteri Koperasi Bapak Ferry Juliantono baru aja menyampaikan bahwa koperasi sekarang itu diperbolehkan ya untuk mengelola lahan pertambangan di Indonesia. Bu, mantap nggak tuh? Ya Allah, Pak. Biasanya kan kalau ngomongin koperasi kan jualannya beras, minyak. Sekarang bisa ngejual batu bara, bro. Bisa ngurusin tambang ya. Nah, pernyataan itu disampaikan saat puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung pada tanggal 12 Juli. Nah, mungkin kamu langsung mikir kan kayak, lah, emang koperasi bisa ngelola tambang? Kalau menurut Bapak Juliantono itu bisa. Tapi ya tentu aja nggak bisa asal jalan. Nah, itu yang harus diingat-ingat tuh. Jadi Pak Ferry Juliantono itu menjelaskan bahwa meskipun koperasi diberi kesempatan untuk mengelola sektor pertambangan, mereka itu tetap wajib memenuhi seluruh aturan yang berlaku ya. Mulai dari regulasi teknis, aspek legalitas, sampai standar perlindungan lingkungan. Artinya, koperasi itu nggak mendapat perlakuan khusus nih yang ngebuat mereka itu bebas dari aturan. Kalau pengen masuk ke sektor pertambangan, tetap harus mengikuti prosedur yang sama kayak pelaku usaha lainnya. Nah, kenapa ini dianggap penting? Karena sektor pertambangan kan merupakan salah satu sektor yang memiliki nilai ekonomi yang gede banget kan? Ya. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari batu bara, nikel, timah, bauksit, sampai berbagai mineral lainnya lah. Bukan juga air putih, bukan ya, itu beda lagi tuh air putih tuh. Meskipun ada mineral-mineralnya tapi bukan ya. Nah, selama ini pengelolaan tambang lebih banyak dilakukan sama perusahaan-perusahaan besar, ya nggak? Nah, dengan adanya peluang bagi koperasi, pemerintah itu berharap manfaat ekonomi dari sumber daya alam juga bisa dirasakan lebih luas sama masyarakat nih. Nah, kalau koperasi dikelola dengan baik, keuntungan yang diperoleh nantinya bisa kembali kepada para anggotanya. Jadi konsepnya bukan cuma nyari keuntungan untuk satu atau dua orang.

kayak gini tentu bisa memberikan nilai tambah nih bagi hasil perkebunan yang dimiliki sama masyarakat. Karena hasil panen tuh nggak cuma dijual sebagai bahan mentah, tapi juga bisa diolah terlebih dahulu sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Dan menariknya lagi, bukan cuma sektor perkebunan yang menjadi perhatian. Pada periode yang sama, pemerintah juga berencana meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang dikelola oleh koperasi di kawasan Sembur Laut. PLTS tersebut memiliki kapasitas sekitar setengah hingga 1 MW. Ini menunjukkan bahwa koperasi juga mulai didorong untuk masuk ke sektor energi terbarukan. Dan kalau dipikir-pikir ini merupakan perkembangan yang cukup menarik sih sebenarnya ya. Dulu koperasi kan ya cuma sekedar tempat simpan pinjam atau mungkin toko jualan beras, minyak, mie instan kayak gitu kan. Sekarang ruang geraknya itu diperluas lagi lah karena ada kementerian koperasi ini dan bergerak juga di berbagai sektor strategis. Dan tentu aja semua ini bakal sangat bergantung ya pada gimana pengelolaan koperasi tersebut. Ya aku berharapnya sih semoga kedepannya koperasi-koperasi di Indonesia sih lebih maju lagi ya. Jadi gak cuma di sektor perminyakan atau perkebunan aja, kalau bisa ntar bikinlah mobil listrik ya, atau mungkin motor listrik, atau mungkin 10 tahun ke depan koperasi bakal bikin robot yang bisa pencak silat. Kita lihat aja ya sahabat suara kedepannya kayak gimana koperasi di Indonesia.

0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali.

Fitbit, pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.

0: dari Wings Food.
1: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
2: Dengarkan suara di Bandung.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra ya, sahabat suara. Dan kali ini di berita terakhir sebelum nanti masuk segmen pendahuluan ya, pendapat 20-an, aku bakal ngomongin tentang MBG. Mas Bebek Ganteng MBG. Mas Bebek Ganteng. Aku bakal ngomongin tentang MBG ya, salah satu program Pak Prabowo yang paling top lah ya, yang diagung-agungkan nih sama Pak Prabowo, program MBG ini. Nah, kabarnya nih ada berita yang lagi ramai dibahas tentang MBG, dan ini tuh dari SD Muhammadiyah 1 Trenggalek yang memutuskan untuk nggak lagi mengikuti program makan bergizi gratis atau MBG. Waduh, kenapa nih? Ya enggak. Keputusan ini langsung menarik perhatian publik soalnya program makan bergizi gratis merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak sekolah. Tujuannya bagus banget sebenarnya. Harapannya tentu sederhana ya, yaitu supaya para siswa bisa belajar dengan kondisi tubuh yang sehat, terus juga punya energi yang cukup dan lebih fokus saat menerima pelajaran. Nah, tapi muncul pertanyaan kenapa ada sekolah yang memilih untuk mundur dari program yang tujuannya baik kayak gini. Nah, pihak SD Muhammadiyah 1 Trenggalek menjelaskan kalau keputusan tersebut bukan karena mereka itu menolak program makan bergizi gratis ya, bukan. Justru mereka itu malah mengapresiasi tujuan pemerintah yang ingin memperhatikan kebutuhan gizi anak-anak. Yang menjadi persoalannya adalah pelaksanaannya di lapangan. Menurut pihak sekolah, proses pembagian makanan sampai kegiatan makan bersama itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Akibatnya, jam belajar yang sudah disusun nih menjadi ikut berkurang. Dan kalau dipikir-pikir, emang ya waktu di sekolah itu kan terbatas banget. Dalam satu hari itu siswa tuh harus mengikuti beberapa mata pelajaran yang banyak banget kan, yaitu mulai dari matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PDKL, pendidikan agama, olahraga, sampai nantinya di pulang sekolah tuh ada juga ekstrakurikuler. Dan semuanya itu udah memiliki jadwal yang diatur sedemikian rupa lah supaya materi pembelajaran itu bisa selesai sesuai target yang diinginkan. Tapi ketika ada satu kegiatan yang membutuhkan waktu lebih panjang dari perkiraan, otomatis jadwal lainnya itu bakal ikut berdampak. Nah, misalnya nih contoh ya, pelajaran yang harusnya berlangsung 1 jam terpaksa dipersingkat atau guru harus mempercepat penyampaian materi karena waktu yang tersedia itu udah berkurang. Kalau hal kayak gini terjadi terus-menerus, tentu proses belajar itu juga bisa menjadi kurang maksimal. Itulah yang menjadi pertimbangan pihak sekolah. Mereka itu merasa bahwa efektivitas kegiatan belajar mengajar itu tetap harus menjadi prioritas. Namun, yang menarik adalah sekolah juga menegaskan bahwa mereka sama sekali nggak menolak pentingnya pemenuhan gizi untuk para siswa. Karena emang kita semua tahu ya, anak-anak itu mendapatkan asupan makanan bergizi cenderung memiliki konsentrasi yang lebih baik saat belajar, ya nggak? Tubuh mereka juga lebih bertenaga untuk mengikuti berbagai aktivitas di sekolah. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan dan pemenuhan gizi itu saling berkaitan nih, sahabat suara. Anak yang sehat tentu bakal lebih siap menerima pelajaran dibandingkan anak yang lapar atau kekurangan nutrisi. Makanya, yang menjadi perhatian sekolah bukan cuma programnya, tapi bagaimana program itu dijalankan. Pihak sekolah berharap ke depan mekanisme pembagian makanan bisa dibuat lebih efisien sehingga nggak terlalu banyak mengambil waktu belajar. Misalnya dengan mempercepat proses distribusi makanan atau mungkin memperbaiki sistem antrean atau menyesuaikan jadwal pembagian agar lebih pas lah sama waktu istirahat. Karena kalau pelaksanaannya lebih efektif, tujuan program itu juga bisa tetap tercapai tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.
1: Guys, ngomongin PDKT yo.
2: Kamu sedang mendengarkan Suara.
1: Halo, rata batu lo posisi. Mas Arhan, kamu kerja di tanggal merah. Iya, aku di tanggal merah.
0: Mari bercop ayo, bercop Gunung Kawi. Mas, di acara nanti ada siapa aja? Banyak, udah. Percaya aja. Kalau kamu ikut aku regis.
1: Ayo, gas aja, ikut aja.
3: Selamat siang, Pak. Saya mau.
1: Ayo, Pak, request lagu apa?
3: Silakan. Coba perkenalkan dulu diri kamu.
1: Pertama penting katanya apa?
3: Nama saya Danang, Pak. Umur 23 tahun. Saya 100% Sigma. Dan saya cari kerja yang bisa fleksibel biar mental health saya itu tetap terjaga.
1: Apa itu risk? Siapa lagi kalau bukan aing, Mak? Bukan
3: anak 20-an ini kok aneh-aneh. Jangan jadi gitu dong, Pak.
1: Coba spill kegiatan setelah sekolah, Mas Farting. Pendapat 20-an
2: di nongkrong bareng.
1: Guys, ayo guys, kita ngomongin pengalaman PDKT. Ayo,

FM, suara-suara warga Indonesia. Ya Allah, aku lupa nurunin mic, ya Allah. Tadi bocor ya berarti ya. Maaf ya sahabat suara yang dari radio, maaf nih soalnya aku juga live TikTok ya. Jadi aku ya agak lupa nih, tadi tanganku lupa menurunkan suara yang buat on air, jadi dimaafin. Jadi kalau misalnya kamu pengen langsung ngobrol sama aku, bisa langsung aja join di live TikTok kita di @suara.smg. Dan kita udah masuk di segmen pendahuluan ya. Kalau hari Selasa gini ada segmen spesial, yaitu segmen pendahuluan pendapat 20-an, dimana kita tuh ngobrolin masalah kehidupan umur 20. Up juga boleh. Ngomongin up umur 30, kalau misalnya ada yang mau ikutan juga boleh ya. Di live TikTok kita ngobrol-ngobrolin hal-hal yang berbau kehidupan juga bisa. Tapi khusus malam ini ya sahabat suara, udah tertulis di live TikTok kita, bahas tentang pengalaman PDKT di umur yang bisa dikatakan tuh gak muda lagi gitu. Apalagi kayak aku nih kan, aku kan udah umur 25 tahun. Jujur aja, di umur 25 ini tuh aku nyari cewek tuh susah. Apalagi yang umur 30 ya, pasti lebih susah tuh. Di umur 25 aja tuh aku udah ngerasa susah gitu buat nyari cewek, ya gak sih? Soalnya tuh cewek zaman sekarang itu serem bro, serem. Makanya ini aku penasaran nih, kira-kira pengalaman kamu ada yang lebih serem gak dari pengalamanku? Widi, kita comparein aja, ya gak sih? Kita comparein aja siapa yang lebih serem pengalamannya. Kira-kira siapa nih yang punya pengalaman paling serem, ntar bakal aku kasih penghargaan orang dengan pengalaman PDKT paling serem di dunia. Oke, sahabat suara, aku tungguin pengalaman kamu. Bisa langsung kasih tahu aja lewat WhatsApp 0811 2700902, atau juga bisa lewat live TikTok kita ya di @isuara.smg. Aku tungguin, kita bakal ngobrol-ngobrol di sana sekalian, oke?

FM Suara Suara Warga Indonesia, masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra, dan masih di segmen pendahuluan pendapat 20-an yang masih ngebahas masalah cerita atau pengalaman PDKT atau pendekatan. Nah, tadi ada satu orang yang sudah bercerita nih di live TikTok kita, ada Mas Arif. Nah, nih Mas Arif from Jepara. Tadi sebelumnya tuh dia tuh mau request lagu kan ke aku. Tapi kalau misalnya mau request lagu harus cerita dulu, ya enggak? Tapi sayangnya lagunya enggak ada, tapi dia cerita malah. Kamu terjebak ya. Nah, jadi dia cerita pernah PDKT sama teman kerjanya. Dia PDKT lah sama teman kerjanya. Terus diajakin lah ngedate keluar nonton bioskop. Ya, umumnya orang Jepara kalau ngedate nonton bioskop ya. Terlalu judgmental, Mas. Diajakin lah nonton bioskop, yang nonton bioskop terus abis nonton bioskop, umumnya laki-laki ya itu selalu mengajak makan cewek yang diajak keluar. Ya enggak, diajak lah makan bakso. Udah diajak makan bakso, tapi katanya udah dikasih effort tapi malah ceweknya itu gak mau sama si Mas Arif dan berujung asing. Ya, ya Allah, kesian. Udah padahal baru first date tapi udah berujung asing, itu berarti emang ada something wrong nih sama kamu, Mas Arif. Nah, makanya tadi aku tanya-tanya kan, emang kamu cara ngedeketinnya gimana? Katanya nih alasannya kenapa ceweknya gak mau sama si Mas Arif ini, itu katanya Mas Arif tuh punya bercandaannya tuh aneh. Nah, salah satu bercandaannya Mas Arif itu kayak gini, sahabat Sarah. Ikan-ikan apa yang paling lucu? Ikan kamu, ya Allah. Terlalu Google, Mas. Jokesnya terlalu Google, ya gak sih? Ini mah jokesnya terlalu Google. Coba deh cari di Google 100 tebak-tebakan atau gombalan romantis yang lucu. Pasti keluar tuh. Ikan-ikan apa yang lucu? Ikan kamu. Pasti, cari aja di Google. Ada. Gini ya, Mas Arif. Tips and trick dari Mas Farhan, The Legend of Bumble. Widih. Enggak ya, bercanda ya. Ini ya dari sepengalamanku aja. Kalau misalnya kamu first date sama cewek nih, sebisa mungkin jangan kebanyakan bercanda. Banyakin aja ngobrolnya ya. Banyakin ngobrolnya. Ngobrol aja tentang kehidupan. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi obrolannya. Jangan cuma tentang permukaannya aja. Kalau bisa, kalau misalnya dia ngejawabnya dengan jawaban yang katakanlah pendek-pendek atau tentang permukaannya doang, kamu tanyain lagi, kamu gas lagi dari setiap pertanyaan, dari setiap jawabannya itu. Jadi setiap jawabannya doi, kamu bikin pertanyaan lah, emang gimana lah, emang kenapa, kayak gitu. Kamu push, kamu push, kamu push, kamu push, kamu push terus sampai akhirnya tuh dia terbawa sama arusmu buat ngejawab pertanyaanmu itu dengan jujur. Terus abis itu dia bakal ngerasa kayak, ih, ini orang ngobrolannya dalam banget deh. Aku mau deh mengenal dia lebih dalam lagi. Itu Mas Arif ya, dengerin tuh tips and trick ya. Jadi kalau misalnya kamu juga yang lain nih, sahabat Suara, kalau misalnya kamu juga lagi ngedeketin cewek, caranya kayak gitu buat PDKT tuh, first date ya. Jadi jangan kebanyakan bercanda kalau pas first date mah. Kalau bisa ngobrol aja ya sih, ngobrol ngobrol ngobrol ngobrol ngobrol sampai akhirnya kamu ntar ngantuk. Ngantuk tuh berdua. Terus habis itu biasanya diajakin tuh ngopi ya, diajakin ngopi kalau ngantuk. Nah, sahabat Suara, selain Mas Arif nih, kira-kira ada gak kamu nih punya cerita tentang PDKT? Bisa kali kasih tahu aku lewat WhatsApp di 0811 2700902, atau juga bisa lewat live TikTok kita ya di @isra.smg. Oke, aku tungguin sahabat Suara.

0: negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste

0: Karam Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

FM suara-suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng sama aku Van Marhendra dan masih di segmen pendahuluan pendapat 20-an yang masih ngebahas masalah pengalaman PDKT atau pendekatan. Oke. Nah, tadi aku udah coba tanya-tanya nih di live TikTok kita di @suara_smg. Ada Mr. King yang mau cerita nih, katanya doi pernah nih PDKT pas masih SMA sama kakak kelas pas bulan puasa itu gua kelas 11 dia kelas 12. Oke. Terus menunggu nih, ini menunggu jawaban dari Mr. King nih. Apa jangan-jangan aku cuma digantungin nih sama ceritanya nih. Ini masih tapi emang kayaknya itu ya seru ya kalau misalnya kita gak deketin kakak kelas tuh. Ya gak sih? Ada challenge tersendiri gitu. Soalnya saingan kita tuh gak cuma temen satu angkatan.

0: kan, tapi sama kakak kelas kita gitu. Apalagi kalau misalnya yang kita deketin itu emang bener-bener primadona sekolah, buh mantep lagi tuh. Ini sering lanjut nih, gue itu minder deketin dia karena dia itu terlalu alim lah buat gue yang gini. Yang gini tuh kayak gimana nih maksudnya nih? Yang gini tuh apakah kalau misalnya ceweknya alim, kamu terlalu black metal apa gimana? Black metal sukanya nonton band yang itu ya, yang performing stage-nya aneh-aneh. Kayak gimana nih? Yang terlalu mengerikan lah ya. Ini Mas Arif nimbrung. Terus ngajak bukber, Bang. Bukan berarti kalau misalnya pas puasa harus diajak bukber ya. Gimana Mr. King? Oke, gue minder deketin dia karena dia itu terlalu alim lah buat gue yang kayak gini. Jadi emang kadang kita cowok tuh kayak gitu sih. Kalau misalnya nih, kita lagi ngedeketin cewek lah, katakanlah dia tuh lebih dari kita gitu. Dalam artian lebih itu berbagai hal ya. Entah itu lebih kaya, atau mungkin lebih islami, atau mungkin lebih cantik, ya enggak? Kita tuh kadang tuh sebagai cowok tuh kayak mikir gitu dua kali, kayak beneran bisa gak ya? Beneran bisa gak ya? Kita deketin, dia mau gak ya sama kita gitu. Terus gimana nih? Gue sering diingetin sholat, jangan lupa lah mana gue kerjain. Astagfirullah Mr. King, kalau masalah sholat mah harus dikerjain Mr. King. Jangan cuma diingetin doang terus gak dikerjain ya. Kalau cerita pribadi penyanyi gimana nih di Al Rashid? Jangan Mas Acit, jangan ya, jangan. Ini buat yang sahabat suara aja nih Mas Acit ya. Serem nih kalau sama cerita penyiarnya nih, banyak banget pengalamannya. Makanya nih pengen pengalamannya dari pendengar aja. Mas Acit gimana nih pengalaman PDKT-nya? Aku juga tahu loh. Serem-serem jujur. Dibilang puasa enggak padahal gue ngumpul sama teman gue mokel. Astagfirullah. Jangan gitu Mr. King. Kalau puasa mah puasa aja, jangan sama mokel-mokel. Kenapa sih orang suka mokel? Janganlah mokel-mokel kayak gitu. Mokel tuh dosa loh. Kamu gak bakal diterima pahalanya selama berapa tahun gitu kalau misalnya kamu mokel tuh. Kamu harus menggantinya itu seumur hidup apa enggak, kalau gak salah ya, kalau misalnya kamu mokel tuh. Jadi makanya jangan mokel guys. Kayak aku dong, pernah sih mokel. Ini kenapa nih di Al Rashid? Which jangan dong. Nah makanya jangan main-main. Ayo, mediaku lebih gede nih. Yang ada ini satu Semarang nih. Udah sama Mr. King, tapi dia percaya aja sama gue ting. Terus gimana tuh Mr. King lanjutannya? Jadi intinya tuh aku rangkumin ya. Jadi Mr. King tuh lagi deket sama cewek lah. Dan cewek itu tuh lebih muslimah, lebih paham agama ketimbang si Mr. King ini. Dan setiap kali dia pas PDKT itu Mr. King selalu diingetin buat sholat, buat puasa. Padahal mah kalau sholat dia gak pernah, kalau puasa dia juga mokel gitu. Terus endingnya gimana tuh Mr. King? Apakah akhirnya gak cocok? Karena emang kamu ngerasa kayak kayaknya jangan deh, dia terlalu baik buat aku. Atau gimana nih endingnya nih? Kalau boleh tahu Mr. King langsung aja ke ending nih. Batch kurang 1 menit nih ya. Tapi emang kadang gitu deh cowok ya. Kita tuh kadang tuh ngerasa kayak takut gitu buat deket sama orang yang lebih dari kita gitu. Ya gak sih? Pasti cowok-cowok kayak kamu nih, sahabat suara kamu yang cowok gitu kan. Mungkin kalau misalnya kamu sekarang punya istri, dulu mungkin pasti istri kamu jadi primadona sekolah atau mungkin lebih kaya dari kamu. Kamu tuh pasti kayak agak minder gitu buat ngedeketin dia di waktu itu. Makanya di waktu itu tuh kamu langsung kayak aku kerja dulu deh, aku semangat nyari duit dulu deh. Ntar kalau misalnya emang udah punya hal yang bisa aku tawarin ke cewek ini, aku bakal ngedeketin kok. Nah ini endingnya nih dari Mr. King nih. Endingnya jadian lah setelah berjuang 3 bulan deketin dan gue pacar pertamanya. Asai, respect. Ini guys, si Mr. King ini adalah cowok-cowok yang menurutku mantep banget. Meskipun mukanya gak seberapa, tapi mentalnya top. Gak peduli ceweknya mau dan gimana, kalau misalnya ada kesempatan buat deketin. Bahkan dia bisa jadi cowok pertama dari cewek yang emang muslimah banget. Top Mr. King ya. Tapi sayangnya putus karena apa? Karena Mr. Kingnya juga kebanyakan kumat berbuat dosa.
1: Kalau lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
2: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

0: FM suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, beberapa cerita dari sahabat suara yang mungkin sedikit menyedihkan dan juga ada yang membahagiakan juga ya. Tentang PDKT ya, namanya juga PDKT ya gak sih. Ibaratnya tuh kalau misalnya kita PDKT itu tuh kayak kita ngelempar koin ya gak. Jawabannya kalau ya dan enggak gitu. Kalau gak dapat kepala ya dapat angka gitu. Ya gak sih, kalau gak dapat gambar dapat angka. Sorry, kalau gak dapat gambar ya gak dapat angka gitu. Ya kita mah sebagai pelempar koin sebisa mungkin memberatkannya tuh ke jawaban iya. Tapi kalau misalnya memang yang di atas berkata enggak deh, jangan sama yang ini deh, kita bisa gimana gitu? Kita bisa apa? Ya enggak? Jadi ya sebagai orang yang cuma bisa berusaha dalam PDKT, ya sabar aja, lakukan yang terbaik. Apapun itu, kalau misalnya memang kamu suka sama orang, gas dulu aja, deketin dulu aja. Ntar kalau misalnya hasilnya juga enggak, ya semangat menjomblo lagi aja ya. Santai sahabat suara, aku temenin kok, ya enggak? Udah ya sahabat suara, karena jam 10 juga aku sekalian pamit. Terima kasih buat sahabat suara nih yang udah dengerin dari tadi jam 8. Terima kasih juga yang ada di live TikTok, thank you udah nemenin aku juga ya. Aku sekalian pamit aja buat sahabat suara yang lagi nonton live TikTok dan juga dengerin di radio, thank you. Aku Farman Indra pamit dari Nongkrong Bareng. Terima kasih juga buat Kak Bebski, lupa shout out buat Kak Bebski yang udah nemenin aku dan juga ngebantuin aku. Aku pamit dari Nongkrong Bareng, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah, bye bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.

sumpah kita ganteng banget gak sih?

musik pilihan. Pilihan. Suara. Suara warga Indonesia.

0: punya trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Piala Dunia 2026 mendekati partai puncak dengan mempertemukan 4 tim raksasa penghuni 4 ranking tertinggi FIFA di babak semifinal. Prancis dijadwalkan menantang Spanyol pada Rabu 15 Juli jam 2 pagi, sedangkan Argentina menghadapi Inggris pada Kamis 16 Juli jam 2 dini hari. Pemenang dari kedua laga ini akan bertemu di pertandingan final pada hari Senin 20 Juli 2026. Indonesia dan India secara resmi berkolaborasi merestorasi 224 candi perwara di Kompleks Candi Prambanan melalui komitmen Letter of Intent. Kerjasama lintas negara pada situs warisan dunia UNESCO ini bertujuan menjaga kelestarian sejarah, memperkuat posisi Prambanan sebagai pusat destinasi budaya dunia, serta meningkatkan kunjungan wisatawan global melalui pemugaran jangka panjang. Marvel Studio merilis 6 poster tim untuk Avengers Doomsday di Shanghai Expo 2026. Poster tersebut menampilkan markas ikonik seperti Avengers Campus, Wakanda, Avengers Tower, Baxter Building, X-Mansion, dan Latveria milik Dr. Doom. Disutradarai Russo bersaudara, film yang menampilkan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom ini dijadwalkan tayang pada tanggal 18 Desember 2026.

FM. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Masek
3: Nani
2: disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 ini jadi edisi yang paling ambisius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada yang tahu kenapa?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke ribs special.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
11: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
12: Iswara, suara warga Indonesia.

Kan naik kereta nih.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Wacana FIFA menambah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim memicu pro dan kontra. Perubahan format dari 48 tim pada 2026 ini dikhawatirkan menurunkan kualitas turnamen dan memadatkan jadwal laga. Meski begitu, netizen Indonesia menyambut positif kabar tersebut karena memperbesar peluang timnas Garuda lolos Piala Dunia di masa mendatang. SD Negeri di Kota Semarang mengalami kekurangan murid baru karena dinilai kalah bersaing dari sekolah swasta akibat minimnya fasilitas. Menolak opsi merger, Wali Kota Agustina Wilujeng berkomitmen membenahi fisik bangunan SD Negeri. Langkah ini diambil demi mendongkrak daya tarik sekolah di mata orang tua sekaligus melindungi jam mengajar para guru. Kejaksaan Agung resmi menghentikan kegiatan pengumpulan data program makanan bergizi gratis di berbagai daerah karena batas waktu pengerjaan telah berakhir serta mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan data di lapangan. Kini, seluruh berkas data yang sudah terkumpul tersebut dialihkan sepenuhnya untuk mendukung kelancaran proses penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola proyek tersebut.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
6: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
7: Banyak.
6: 9%-nya berapa?
7: 25.965.000.
8: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share.
6: Kenapa mereka masih
8: Iya.
7: Di thread rame banget banyak dan banget soal radio.
6: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
7: Udah pasti itu bukan kita.
6: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak. Tenang. Banyak kata-kata motivasional.
7: Kemungkinan juga bukan kita.
6: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
7: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichat.
6: Apa tuh?
7: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
6: Widih.
7: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya? Gue masih ngerasa muda sih padahal. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
5: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
1: Ini suara, siarannya

Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat. Siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya aneh.

0: 92.2 FM Suara Suara Warga Indonesia.
1: Selamat pagi sahabat suara.
0: 7 tank kita sudah on air.
1: Baru bisa sekali ini barengan, sombongnya minta ampun.
0: Catat nih dalam sejarah. Masukin di kalender kamu tanggal segini. Nanti kita rayain setahun lagi.
1: Nanti kita setahun ke depan kalau bisa tank terus jam 7 ya. Kita akan potong tumpeng besar-besaran. Tumpengnya segede gedung.
0: Tumpengnya segede gedung. Kita gak motong tumpeng, kita motong Burj Khalifa.
1: Kasihan itu langit dicakar-cakar. Udah gatelnya udah hilang, udah lama. Masih aja dicakar sama gedung.
0: Maka
1: jadi kita udah live TikTok juga ya sahabat suara.
0: Betul.
1: Suara.smg, cari aja pagi ini, join sama kita pagi-pagi. Ngobrol apapun itu, berkeluh kesah soal, wih, pagi ini membuka mata dengan berita Spanyol 2-0, Spanyol 2-0.
0: Famos.
1: Gokil,
0: famos Spanyol.
1: Bravo,
0: mantap.
1: Bravo,
0: ya kan?
1: Bravo.
0: Prancis yang digadang-gadang katanya bakal juara tahun ini ternyata tidak juga.
1: Gue tuh udah memprediksi auranya Spanyol tuh tahun ini kayak diem-diem tapi mematikan, yo. Ini tim silent killer.
0: Oke.
1: Tiba-tiba
0: karena secara pemain juga enggak begitu iya, ada secara, top banget
1: semua. Secara betul. Pemain ya paling siapa sih, Lamin Yamal aja
0: iya.
1: Kan. Sisanya yang ngikutin dia gitu.
0: Betul.
1: Tapi dari awal main sampai masuk ke babak final sekarang, aura hype juaranya Spanyol itu belum kelihatan.
0: Konsisten aja, yang penting konsisten dulu aja.
1: Yang penting konsisten
0: aja.
1: Main iya. Menang, main menang, enggak mikirin harus nyetak berapa gol,
0: iya.
1: Harus ke epic comeback.
0: Iya. Ya.
1: Tapi auranya selalu konsisten dan sekarang masuk final.
0: Betul.
1: Waktunya kita
0: semifinal ini, masih semifinal ya? Udah final.
1: Masuk final Spanyol.
0: Ini udah.
1: Iya.
0: Wow.
1: Kita tinggal tunggu siapa lawannya, apakah Inggris atau Argentina nantinya.
0: Wah, ini yang gue tunggu malah justru Inggris Argentina ini.
1: Seru ya. Seru ya kayaknya.
0: Apakah dendam Veron dan Beckham tetap terbawa?
1: Coba kita tungguin aja sahabat suara.
0: Betul.
1: Siapakah yang akan masuk ke babak final?